Alright teman bro 2, biar gak kekenyangan nih ya habis bahas full English breakfast, sekarang kita ngopi santai dulu yuk ke negara yang masih deket juga sih sama Inggris dan juga masih satu benua di Eropa, yaitu kita akan ke Prancis. Dan ini tuh beneran Prancis ya teman bro 2, bukan perapatan Ciamis. Dan kalau misalnya kita perhatiin ya, di Jepang ataupun di Inggris bisa dibilang piring sarapannya itu rame dan juga gurih-gurih nyoy ini teman pro 2. Nah kalau di Prancis sendiri, meja sarapannya itu super simple dan bisa dibilang rasanya itu dominan manis. Bukan karena ada foto Ronald ya di piringnya, tapi emang makanannya manis-manis. Jadi menu andalan mereka tuh simple banget, cuman butuh sepotong roti, terus juga ada butter atau selainya, dan juga secangkir kopi hangat, dan udah kelar segitu aja teman pro 2. Dan kalau kita bandingin ya sama piring sarapannya, isi dari piring sarapannya Jepang, Inggris, atau bahkan kita orang Indonesia, dibanding sama piring sarapannya Prancis tadi yang cuma isinya sepotong roti, terus ada butter atau selai, dan juga secangkir kopi hangat, itu sih hening banget ya di mata kita. Dan buat teman pro 2 yang penganut sekte belum makan, kalau belum kena nasi pasti ngerasa, lah kok roti doang, mana kenyang ini sarapan seperti ini. Ini dia serunya teman pro 2. Jadi Prancis ini ngajarin kita kalau sarapan ideal itu gak melulu harus bikin perut kamu jadi begah. Buat mereka nih teman pro 2, ngunyah pinggiran croissant yang renyah sambil nyeruput kopi itu tuh udah cukup banget buat ngumpulin mood di pagi hari. Jadi kalau misalnya negara Jepang ataupun Inggris, mungkin orientasi sarapannya adalah ke energi untuk kerja seharian. Kalau orang Prancis mungkin orientasinya adalah ngumpulin mood nih biar happy seharian ngejalanin pekerjaan.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, teman berdua, kalau ngomongin soal menu makanan, apalagi sarapan nih ya. Kita semua tuh pasti pernah bingung kan, mau sarapan apalagi. Waduh, sarapan aja bingung. Gimana gak mau ngejalanin hubungan kamu nih? Jangan jadi cowok atau cewek bingung ya, kasihan pasangan kamu, teman berdua. Nah, kalau kamu bosan sama menu yang itu-itu aja, karena kamu bingung sama sarapan kamu, kamu harus cobain sarapan di negara India, kalau mau sih ini ya. Kenapa gitu, teman berdua? Karena di sana nih, setelah Ronald cari tahu, jangankan punya satu menu nasional, kamu pindah provinsi aja, menu paginya itu udah ganti total.

juga sarapannya. Misalnya aja nih teman bro dua, kalau kamu main ke India Selatan nih, Insel ya, kalau misalnya Jakarta kan Jaksel, ini Insel nih. Pagi-pagi nih kamu bakal ditawarin kue beras kukus alias idli, atau nih nama makanannya agak lucu sih, namanya adalah dosa, yang mirip kayak krepes, dimana pakai sup lentil sama rempah teman bro dua. Bukan krepes sih bacanya yang benar ya, itu krebs ya. Tapi coba kamu naik kereta ke India Utara dari Selatan, menunya juga berubah jadi paratha alias roti pipih yang dicocol ke yogurt atau kari, dan semuanya dimasak pakai rempah-rempah lokal.

Dan kalau dilihat-lihat teman Pro 2, ini sarapannya sih bisa agak berbeda sama Indonesia ya. Karena Indonesia sendiri menu sarapan nasionalnya itu seperti yang Ronald bilang, bisa jadi bubur ayam. Tapi Ronald sih belum ke seluruh Indonesia. Bisa jadi anggapan Ronald juga nggak benar juga. Ternyata di daerah lain di seluruh di Indonesia, entah di Nusa Tenggara Timur atau di Sulawesi, ternyata sarapannya nggak umum gitu kalau sarapan bubur ayam. Mungkin juga, tapi kan di beberapa daerah juga selain bubur ayam ada juga sih yang sarapannya nasi uduk, lontong sayur, bubur kacang ijo. Bahkan ada nih yang sarapannya mie ayam, dan itu adalah hal yang lumrah juga sih di Jakarta. Dan ternyata di beberapa daerah makan mie ayam itu di pagi hari ternyata nggak lumrah loh teman Pro 2. Nah kalau kamu nih lebih suka menu sarapan khas Indonesia yang mana nih kalau Ronald tanya teman Pro 2? Kalau Ronald sih ya, dulu pas lagi di Jakarta, menu favorit Ronald buat sarapan yaitu mie ayam. Agak aneh tapi emang enak, cobain deh teman Pro 2 sekali-sekali. We'll be right back.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yes, teman Pro 2, masih di RRI Pro 2 Denpasar dan masih di program kesayangan kita semua yaitu Morning Vibes. Dan coba Ronald mau tanya deh ke kamu dan kamu jawab jujur dalam hati kamu ya, teman Pro 2. Kira-kira nih, kapan terakhir kali kamu tuh sarapan sambil duduk tenang dan juga ngobrol bareng keluarga? Pasti banyak yang jawab kan, wah kapan ya? Boro-boro ngobrol, ngunyah aja sambil buru-buru gitu berangkat ke kantor ataupun ke kampus. Nah itu dia teman Pro 2. Di Turki nih, kalau tadi kita udah ke Eropa, sekarang kita balik lagi deh ke sini. Kemana? Ke Asia. Jadi di Turki, Turki sih ke Eropa deh masuknya ya. Di Turki sendiri, kebiasaan kita tuh yang buru-buru itu bakal ditolak mentah-mentah nih teman Pro 2. Karena kenapa? Karena sarapan ala Turki yang disebut kahvaltı itu bukan cuma soal ngisi perut, tapi itu juga soal quality time bareng orang-orang tersayang kita. Jadi orang Turki nih teman Pro 2, mereka tuh bakal ngeluarin belasan piring kecil di atas meja mereka. Ada aneka keju, buah zaitun, ada roti juga, ada selai madu, telur, dan pastinya teh khas Turki di gelas cantik berbentuk bunga tulip. Biasanya sih seperti itu ya, kalau misalnya kita lihat-lihat di film yang berlatar belakangkan Turki. Nah di sana teman Pro 2, sarapan itu adalah momen buat duduk bareng, terus ngobrol yang panjang lebar, dan menikmati makanan pelan-pelan. Dan kontras banget ya sama kita yang sarapan tuh 10 menit langsung cus berangkat. Entah itu berangkat sekolah, berangkat ngantor, ataupun berangkat ngampus. Tapi Ronald juga pengen tahu sih teman Pro 2, bagaimana ya caranya agar kita bisa sarapan tapi quality time-nya juga tetap terjaga gitu. Apakah bangun lebih pagi gitu kan, atau memang di negara sana jam masuk kerja, jam masuk kantor, atau jam masuk kantornya memang agak lebih siang sih? Itu Ronald belum cari tahu sedalam itu ya di negara Turki seperti apa. Makanya menurut Ronald sih agak sulit nih untuk kita bisa sarapan dengan momen yang quality time sangat baik, kecuali misalnya di weekend nih, kayak nanti di hari Sabtu ataupun Minggu teman Pro 2. Tapi bagaimanapun negara Turki ataupun warga Turki merealisasikan sarapan dengan quality time juga, ini ngasih kita perspektif baru. Susah banget sih ngomongin perspektif di pagi hari nih ya, kayak mulut perlu teh lagi nih biar lancar gitu kan. Dan ternyata itu ngasih perspektif baru ke kita nih teman Pro 2. Ternyata sarapan itu ada dua fungsinya. Yang satu buat nyari bensin biar kuat kerja, alias energi nih, jangan literally diartiin bensin sebenar-benarnya bensin ya teman Pro 2. Jadi sarapan tuh bisa dibilang untuk biar kita berenergi pas kerja. Dan yang satu lagi buat nyari bonding nih, alias kebersamaan bareng keluarga. Nah kalau kamu sendiri pas lagi sarapan sering nerapin yang mana nih? Kalau kata Ronald sih kayaknya buat lebih ke energi untuk kerja ya, kalau untuk orang Indonesia sendiri.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Produa, tahu nggak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar, dan masih di program kesayangan kita yaitu Morning Vibes. Dan kalau kita ngomongin Turki yang tadi ya teman Pro 2, karena kan tadi Ronald sempat bingung nih, Turki itu masuknya ke benua Asia atau benua Eropa? Karena Ronald juga gak yakin ya, karena seinget Ronald pas lagi pelajaran IPS, khususnya pas lagi geografi, ini Turki ini punya apa ya, letak yang lumayan unik dibanding negara-negara lainnya. Dan ternyata setelah Ronald cari tahu, searching-searching lagi dan mengembalikan ingatan ketika sekolah di zaman dahulu, ternyata Turki ini adalah negara lintas benua atau namanya transkontinental. Jadi dia itu negara yang terletak di antara benua Asia dan juga benua Eropa nih. Kalau dipresentasikan secara rincian letak wilayahnya, di benua Asia Turki itu letak wilayahnya sebesar 97%, dan di benua Eropa wilayahnya Turki itu yang masuk ke benua Eropa sebesar 3%. Jadi clear ya teman Pro 2, Turki ini adalah negara lintas benua yang memang unik, beda sama negara-negara lain. Contohnya kayak kita, kita itu adalah Indonesia, masuknya ya ke Asia, khususnya Asia Tenggara, tidak terletak di dua benua. Dan kita balik lagi ke pembahasan sarapan kita nih teman Pro 2. Kalau kita udah ngiler ya dengerin menu dari Jepang sampai juga Turki tadi yang barusan banget kita bahas, kita sampai di benang merahnya nih sekarang. Jadi teman Pro 2, coba deh kamu tanya ke diri kamu sendiri, kenapa ya dari kecil nih aku doyannya sarapan nasi goreng ataupun nasi uduk atau bahkan bubur ayam? Dan ternyata piring sarapan kita itu nyimpan cerita sejarah kita sendiri. Ada 5 alasan nih kenapa sarapan kita bisa beda sama orang di berbagai belahan dunia. Yang pertama, faktornya yang sangat mempengaruhi yaitu bahan lokal. Jadi kita ini tinggal di negara kepulauan agraris ya teman Pro 2. Jadi beras itu gampang banget dicari. Jadilah kita sarapannya pakai nasi atau enggak pakai bubur yang memang bahan dasarnya adalah padi. Dan orang Eropa sendiri itu gampang banget tanam gandum di wilayahnya. Jadilah mereka makanannya pakai roti buat sarapan. Dan yang kedua adalah iklim nih teman Pro 2. Jadi cuaca itu nentuin butuh makanan hangat atau butuh makanan yang dingin nih. Kalau kita sendiri ya butuh makanan yang kadang-kadang hangat, kadang-kadang dingin. Tapi karena pagi di negara kita lumayan agak sejuk ataupun dingin, makanya makanan kita agak hangat dan juga berkuah. Contohnya kayak bubur ayam tadi ataupun soto teman Pro 2. Dan yang ketiga adalah aktivitas harian dari orang-orang di berbagai belahan dunia itu berbeda-beda. Dan pertanyaannya adalah kenapa full English itu sarapannya berat banget karena banyak banget menunya? Yaitu karena nenek moyang mereka juga kerjanya berat teman Pro 2. Entah itu kerjanya di ladang ataupun di pabrik gitu. Dan gak berhenti di 3 faktor aja, di faktor keempat ada sejarah juga nih. Jadi resep bubur ayam ataupun soto itu adalah warisan turun-temurun, bukan baru diciptain kemarin sore. Makanya itu sudah mengakar kuat di masyarakat kita dan juga begitu pun di negara-negara lain dengan sarapannya yang unik-unik. Dan yang kelima, yang paling dekat adalah kebiasaan keluarga. Kalau mama kamu dari TK nih selalu nyiapin nasi hangat di meja makan, ya otomatis lidah dan lambung kamu itu kesetel gitu. Jadi lambung karbo. Jadi kalau nggak karbo tiap pagi ya kurang aja gitu berasanya, jadi lapar terus bawaannya ke teman Pro 2. Jadi piring sarapan kamu itu identitas budaya kamu sendiri. Nggak ada yang namanya sarapan paling benar di dunia ini. Tapi kalau misalnya kita teliti secara medis ya, memang paling dianjurkan sarapan sedikit karbo dan perbanyak protein plus juga serat dan juga sayur dan juga buah-buahan teman Pro 2. Biar apa? Biar kamu nggak gampang ngantuk dan gak cepat lapar gitu. Jadi aktivitasnya bisa lebih produktif lagi.

Oke teman pro 2, kita sampai di penghujung pembahasan kita di pagi hari ini soal sarapan di berbagai negara ya. Walaupun lewat udara dulu ya teman pro 2, kita sarapannya di berbagai negara. Semoga aja suatu hari kita, aku dan kamu teman pro 2, aku atau kamu sih, jangan dan ya. Kalau dan kan kita barengan berangkatnya nih. Takutnya ntar ada yang marah ya teman pro 2. Jadi kalau misalnya, semoga aja kalau misalnya saat di pagi hari ini kita sarapan berbagai negaranya lewat udara, semoga suatu saat nanti kita bisa benar-benar sarapan di berbagai negara selain di Indonesia gitu, buat merasakan experience-nya ya teman pro 2. Dan tentunya lewat perjalanan yang bikin kita kenyang pagi ini. Kalau Ronald sih agak lapar ya. Karena emang belum sarapan nih teman pro 2, tapi abis ini bakal sarapan kok. Tenang aja teman pro 2, kita udah numpang sarapan ikan di Jepang tadi kan. Kita udah juga makan lauk segunung di Inggris, dan juga ngopi cantik di Prancis, dan nyobain kari di India, sampai nongkrong pagi ala Turki. Sekarang saatnya kita bongkar nih hasil polling di instastorynya pro 2 Denpasar. Dan pertanyaan yang udah Ronald kirim ke kamu dari tadi pagi dari jam 6:30 yaitu, kalau sarapan kamu nih masuk tim yang mana? Dan ternyata teman pro 2, peringkat pertamanya itu ada 2 opsi dari 3 opsi. Harusnya ada 3 juara, tapi ini kayaknya juaranya cuma 2, karena di peringkat 1 ada 2 opsi yang menang. Yang pertama yang menang itu adalah nasi dan makanan berat dengan perolehan 50%. Dan juga yang pilihan pertama yang kedua yaitu roti dan yang praktis-praktis aja dengan perolehan 50% juga. Jadi peringkat pertamanya ada 2, nasi dan juga roti. Dan yang ketiga itu dengan perolehan yang tidak dipilih sama sekali, yaitu bubur atau sereal dengan perolehan 0%. Jadi Ronald juga makin paham sih ya teman pro 2, karena orang Indonesia tuh jarang banget gitu ya yang makan sereal. Tapi kalau bubur sih masih oke. Tapi mungkin kalau misalnya seperti yang udah Ronald bilang, kalau lambung belum kena nasi, walaupun bubur itu olahan nasi juga, tapi rasanya kayak belum pas gitu ya. Dan juga dari perolehan kita juga gak menutup kemungkinan kalau gak makan nasi gak kenyang, karena secara nyata juga dengan perolehan 50% itu ada yang milih roti. Mungkin ini lebih ke kepraktisannya ya teman pro 2, karena sekarang kan di zaman sekarang gitu semua dikejar-kejar oleh waktu nih. Contohnya aja kayak Ronald harus di sini jam 4:30. Kalau enggak di sini jam 4:30, siarannya siapa yang nyalain dong teman pro 2? Sama juga mungkin kayak kamu yang pagi ini ada yang jadwalnya jam 6 pagi padahal kemarin kerjanya sampai jam 12 malam. Jadi harus buru-buru banget gitu kan. Ya udah enggak apa-apa juga teman pro 2. Yang penting kerjanya semangat dan juga cari rezeki di jalan yang halal. Dan juga terima kasih buat kamu teman pro 2 yang udah ikutan voting. Apapun sarapan kamu pagi ini, entah itu nasi sepiring penuh atau cuman sepotong roti, ingat satu hal, pilihan di atas meja kamu itu adalah cerita panjang tentang dari mana kamu berasal dan gimana kamu tumbuh. Nah teman pro 2, karena udah mau jam 9, obrolan topik ini harus kita bungkus dulu, harus kita wrap dulu nih. Karena kita bakal masuk ke segmen selanjutnya. Karena selanjutnya tidak ada narasumber ya, karena memang sedang libur nih teman pro 2. Tapi tenang aja, Ronald sudah menghadirkan narasumber langsung, tapi dari RRI Denpasar itu sendiri. Tapi dengan topik dan juga pembahasan yang gak kalah seru lah dari narasumber-narasumber lainnya. So, stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita semua, yaitu 95,3 FM.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarna ini cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Yes, teman Pro 2, masih di RRI Pro 2 Denpasar. Waduh, gede banget nih suaranya. Tapi Ronald di sini enggak sendirian nih. Walaupun suara Ronald gede sendirian, ternyata sini Ronald bakal ditemenin sama teman-teman rekan-rekan kerja yang ada di RRI yang kebetulan pengen mengisi siaran di pagi hari ini. Dan yang pertama itu ada yang suaranya cukup familiar ya bagi teman Pro 2, karena orang ini sering hadir kalau misalnya siaran malam-malam. Tapi ini tumben banget ya dia hadir di siaran pagi-pagi, yaitu yang pertama ada Bli James.
1: Halo Ronald. Gila, baru tadi ngedengerin siaran apa sarapannya langsung tiba-tiba pengen ikut siaran sih langsung.
0: Oh, bukan ikut sarapan ya, malah siaran ya.
1: Iya, soalnya menarik aja gitu tadi ngomongin tentang English breakfast gitu kan.
0: Tapi menarik pengen sarapan di India?
1: Enggak juga.
0: Lah kenapa?
1: Karena lidah saya kan lidah Eropa, Mas.
0: Oh, lidah Eropa. Oke.
1: Wah, ini tertarik sih kan, menarik, pengen nyari referensi makanan-makanan Eropa lainnya.
0: Oh, gitu. Jadi tinggal dengerin aja Pro 2 ya.
1: Yoi.
0: Di frekuensi berapa kalau boleh tahu, Adit?
1: 95,3 FM.
0: Oke, keren.
1: Langsung di itu dong, Mas, di kuis-kuis gitu.
0: Lah kan itu mah wajib tahu pegawai RRI, Mas.
1: Harus dong kayak gitu.
0: Dan yang kedua ini adalah anak didiknya dari Bli James sendiri, yaitu siapa namanya? Boleh diperkenalkan dirinya?
2: Namanya? Halo teman-teman Pro 2, nama aku Cantika. Di sini aku lagi magang di RRI.
0: Oke, tapi di bidang apa kalau boleh tahu magangnya nih?
2: Oh, kalau Cantika magangnya di bidang KMB. Apa tuh Kak? KMB.
1: Langsung lagi kuis lagi nih.
0: Iya,
1: ditanya lagi. Oke, jadi kalau KMB ini tuh konten media baru. Jadi kalau misalnya para pendengar ini juga aktif di media sosial, udah enggak asing sama apa?
0: Konten-kontennya Pro 2 ya.
1: Pro 2 FM gitu. Di situ juga ada Cantika juga kan, jadi talent di situ.
0: Dan kalau misalnya kalian pengen lihat Cantika lebih banyak lagi, bisa langsung komen aja, banyakin dong konten-kontennya yang memunculkan wajahnya Cantika nih, bisa kan. Kita mah tergantung request aja enggak sih?
1: Kita mah tergantung request para pendengar. Kalau misalnya suka dengan konten-konten Cantika, oh kita bakal lebih banyak lagi.
0: Tapi ini tampilnya tentunya isinya mengedukasi teman Pro 2 pastinya.
1: Betul dong.
0: Dan sekarang nih harusnya ya, kalau misalnya ada narasumber nih Dit, itu di pagi hari ini di jam 9 kita ngobrolin tentang tema kita Indonesia.
1: Oke.
0: Nah, oleh karena itu di pagi hari ini kita sebagai pegawai RRI harusnya memiliki beberapa berita-berita baik terkait dengan Indonesia yang asalnya dari Indonesia atau impact-nya untuk warga Indonesia gitu kan.
1: Iya, jelas.
0: Dan yang berita yang pertama ada baiknya penyiarnya dulu ya yang bawain.
1: Gitu. Biar gak diambil atau emang ada opening aja, Mas.
0: Opening aja. Jadi gitu. Kita langsung masuk ke berita pertama nih, berita apa baik nih? Di Indonesia yang berpengaruh ke orang Indonesia, yaitu Manchester United dalam 5 pertandingan belakangan ini hanya mendapat sekali kemenangan.
1: Wow. Luar biasa. Satu kali menang kan sisanya berarti kalah ya.
0: Sisanya kalah dan juga seri. Kok jadi bisa? Kalahnya itu ada dua kalinya juga seri gitu kan.
1: Nah, ini gimana nih Mas? Maksudnya penjelasannya kok dari kekalahan ini bisa jadi apa berita baik gitu? Gimana?
0: Oke, jadi bukan berarti kita menangis di menangis dong, tertawa di atas kesedihan orang lain ya.
1: Oh, enggak gitu. Berarti konsepnya enggak gitu kan?
0: Enggak gitu. Tapi seperti fenomena yang kita lihat di media sosial saat ini ya. Kalau misalnya MU kalah nih teman Pro 2, pasti ada aja meme-meme yang sangat lucu gitu yang beredar di media sosial.
1: Jadi terhibur.
0: Terhibur apalagi bagi teman Pro 2 yang notabene sebagai pegawai yang sedang kerja hari ini, terus tiba-tiba abis makan siang nanti ada meeting penting. Wah, duh, di hari Kamis meeting
1: gitu.
0: Kenapa enggak kemarin Senin gitu kan? Kamis kan udah tinggal Jumat, besoknya Sabtu Minggu libur.
1: Pikirannya juga udah mikirin liburan kemana
0: gitu kan. Kepala tuh udah ke pantai, udah ke kebun, udah ke supermarket belanja bareng gitu kan. Ini tiba-tiba rapat penting di hari Kamis. Setelah makan siang lagi kan.
1: Iya sih, bener. Tapi Nal, kita dengerin dulu dong dari Cantika. Tadi kan kita ngomongin sepak bola nih. Sebenarnya Cantika sendiri ngikutin bola nggak gitu?
2: Kalau Cantika sendiri enggak. Cuman bener yang dikatain Kak Ronald tadi, karena banyak banget ya VP Cantika udah muncul memes-memes lucu dari MU.
0: Oke.
2: Mungkin karena kemenangannya.
0: Bukan. Atau kekalahannya, karena terakhir kali dia seri Cantika. Iya. Jadi sulit banget mendapatkan kemenangan dari 5 pertandingan terakhir. Iya.
1: Mungkin kemenangan bagi fans sepak bola yang selain MU ya.
2: Apa aja tuh Kak fansnya?
0: Liverpool mungkin Arsenal.
1: Karena kan mereka berkompetisi tuh. Ngelihat meme-memenya itu jadi terhibur gitu. Bahkan kita juga yang enggak ada dukung tim Inggris pun ngelihat meme-nya MU tuh kayak ya seneng aja gitu.
0: Kalau kita mah mendukungnya Bali United.
1: Bali United. Kalau dibelah nih sihnya Bali United.
0: Nah, itu dia. Karena baiknya teman Pro 2, sepak bola lokal juga harus kita dukung kan.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Arus pecah menjadi sumber bahaya bagi orang-orang yang berselancar di laut dan danau. Berbahaya karena dapat menyeret korbannya berenang menjauh dari wilayah pinggir perairan. Pada umumnya, korban yang tenggelam karena arus ini disebabkan oleh kelelahan ketika berusaha berenang melawan aliran arus pecah ini. Meskipun sangat jarang, arus pecah bisa mematikan untuk para non-perenang. Seseorang yang berdiri sepinggang di dalam air dapat diseret jauh ke perairan yang lebih dalam, di mana mereka bisa tenggelam jika mereka tidak dapat berenang dan tidak mengenakan alat bantu apung. Bencana bisa terjadi kapan saja, selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
2: Teman terbaik.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, masih sama Blee James dan juga Cantika nih.
1: Iya, halo, halo.
0: Dan dan setelah berita yang sangat berbobot tadi ya di yang pertama terkait dengan kita Indonesia yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia nih.
1: Walaupun fenomena-fenomena itu ya.
0: Walaupun datangnya dari Manchester United, ternyata impact-nya sampai ke Denpasar bahkan.
1: Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya
0: sekarang
1: nih,
0: berita ada dari mana nih yang kabar baik dari Indonesia?
1: Nah, lanjut berita kedua ya. Nah, ini datangnya dari tim putra Asian Games-nya Indonesia.
0: Indonesia ini dari cabur apa namanya?
1: Cabur
0: kan
1: bulu tangkis.
0: Oh, saya banget tuh.
1: Iya, kan Anda sebagai atlet bulu tangkis nih.
0: Betul, perwakilan RRI Denpasar.
1: Betul, mungkin udah tahu ya beritanya, cuman kita bawain aja nih ya. Jadi tim bulu tangkis bergu putra Indonesia ini melaju ke final Asian Games 2026.
0: Oke.
1: Okay. Setelah mengalahkan Thailand gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan cukup apa ya? Cukup ada dramanya dulu ya, karena sebelumnya di pertandingan pertama yang diwakili oleh Jojo itu tuh sempat kalah dulu Indonesia.
0: Oh, kalah dulu Indonesia.
1: Ya, setelah itu pertandingan selanjutnya Indonesia benar-benar ngelibas abis Thailand.
0: Oh.
1: Dari tim regunya apa, dari tim double-nya
0: sampai single-nya juga.
1: Sampai single-nya si Alwan tuh menang telak semua.
0: Oke, okay. Berarti sampai ke final semua nih.
1: Ah ya, pokoknya tim regu, karena ini tim regu putra Nal. Jadi nanti bakal ketemu sama Cina di final.
0: Oke, berarti kita harus optimis ya teman Pro 2. Semoga aja di Asian Games itu kita bisa menang lawan Cina, walaupun agak-agak sulit ya kalau misalnya lawan Cina, apalagi double lah gitu kan. Agak berat gitu.
1: Oh iya kan, kita pengen nanya pendapatnya dulu nih sama Kak Ronald. Kan Kak Ronald ini juga cukup yang apa ya,
0: jago, bukan cukup, jago. Jangan langsung super, di jago, super, super, super duper jago,
1: super jago banget lah ya, pakai banget. Oke. Kan yang mengikuti badminton juga dan cukup juga juga apa namanya
0: punya raket,
1: punya raket
0: gitu. Iya, betul.
1: Alat-alat badminton
0: betul
1: gitu. Pasti kan maksudnya melihat cara mainnya para pemain badminton Indonesia juga gak sih gitu.
0: Betul.
1: Nah, optimis gak sih untuk melawan Cina ini gitu?
0: Kalau misalnya dilihat, kalau misalnya permainan dari Cina, pemain Indonesia tuh kurangnya satu, sabar.
1: Oh, sabar.
0: Yes, bukan nama orang ya, tapi sebagai sifat gitu. Kalau sabar sih banyak di Indonesia, di Cina malah jarang sabar.
1: Iya.
0: Tapi secara sifat, kalau misalnya kita lagi main di dalam apa namanya poin-poin penting, itu kita jarang banget sabar karena kita pengen cepet-cepet menyelesaikan permainan tersebut.
1: Oh.
0: Sementara pemain Cina itu mencoba menikmati permainan tersebut walaupun di menit-menit terakhir atau di poin-poin terakhir. Nah, itu bedanya yang bikin kita jadi karena buru-buru malah jadi apa, kehilangan poin gitu.
1: Iya. Momentum lah. Jadi pas momentum-momentum penting ini, para pemain Indonesia itu tidak bisa mentranslatekan secara baik lah ya.
0: Nah, itu dia makanya kita harus sabar
1: gitu.
0: Nah, kalau misalnya Cantika sendiri pernah main bulu tangkis enggak? Karena kan cewek tuh olahraganya pasti yang deket-deket, kalau enggak lari pilates gitu kan.
2: Nah, Kak.
0: Kenapa? Kebetulan banget.
2: Cantika jarang banget olahraga apapun itu.
0: Apapun itu.
2: Tapi sempat bulu tangkis, sempat ya, paling nggak 1, 2, 3.
0: Oh, 1, 2, 3 kali.
1: Kenapa? Penasaran nih tapi Nal, kenapa kok nggak mencoba buat olahraga tuh? Kenapa?
2: Karena menang lebih magernya sih, Kak.
0: Kirain Cantika tuh lebih banyak olah rasanya gitu.
1: Olah rasanya, betul.
0: Karena mungkin pacarnya atau pasangannya sekarang sering mengolah rasa gitu.
1: Rasa.
0: Sering jadi, bikin galau, bikin kangen, bikin seneng.
1: Iya, pikiran hatinya juga capek, jadi ke fisik juga jadi lemes.
0: Apa gitu. Seperti itu, Cantika?
2: Itu kayaknya rahasia.
0: Rahasia negara ya?
2: Rahasia negara.
0: Gak boleh di-sharing ya?
2: Iya, gak boleh di-sharing.
0: Wah, gagal kita mengkorek.
1: Gak apa-apa, baru step 1.
0: Ntar nih calling kedua juga diceritain semuanya.
1: Aja ya.
0: Tapi Cantika, kalau misalnya apa namanya, karena kan kemarin Ronald tuh dialog kan sama beberapa anak magang juga di sini. Terus salah satu dari mereka itu ada yang akhirnya suka dengan olahraga karena pasangannya atau pacarnya itu atlet gitu. Jadi dia terinfluence untuk olahraga.
1: Yeah.
0: Nah, akankah Cantika, mungkin ini dalam bayang-bayang aja ya, yang sebagai kamu yang tidak suka, bukan tidak suka sih, tapi tidak rutin olahraga, itu akankah ada kemauan rutin olahraga ketika mendapat pasangan ataupun mungkin pacar gitu yang suka dengan olahraga atau bahkan jadi atlet?
2: sebenarnya fun fact-nya Cantika mantan atlet.
0: Oh. Cantika mantan atlet.
2: Iya, oh, Cantika gitu? Tuh mantan atlet Gianyar.
0: Oke. Okay.
2: Fun fact-nya cuman bercabur. Kakak tahu wushu enggak?
0: Oh, wushu tahu yang pakai pedang.
2: Iya, yang pakai pedang, pakai golok. Dulu Cantika main itu, Kak.
0: Oh.
2: Udah, pokoknya udah sempet main itu. Tapi berhenti karena emang butuh istirahat.
0: Oh, kirain pedangnya diambil orang jadi berhenti.
2: Iya, Kak. Kok Kakak tahu?
1: Pas mau tampil enggak ada.
0: Iya, pedangnya ya pakai apa tuh? Gitu. Tapi tadi Kak, apa tadi berhentinya karena apa? Sorry.
2: Karena butuh istirahat, Kak.
0: Oh. Butuh istirahat.
2: Iya, butuh break sebentar.
0: Oke, itu karena fisiknya yang tidak bisa melanjutkan wushu tersebut atau secara mental?
2: Keduanya.
0: Oh, secara keduanya, fisik dan mental.
2: Fisik dan mentalnya.
0: Oke.
2: Jadi harus istirahat dulu. Jadi malahan Cantika nih yang ngajak pacarnya trik. Belum calling kedua. Ya.
0: Jadi
1: baru step 1.
0: Baru step 1. Nah, itu dia teman berdua, kita tungguin aja di calling kedua kira-kira Cantika bakal cerita apaan nih.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Yes, terima kasih teman Pro 2 masih mendengarkan Ronald, Bli James dan juga Cantika sampai jam hampir jam 10 nih. Dan di informasi yang ketiga ini akan ada berita yang ternyata positif juga buat kita sebagai warga negara Indonesia yang akan disampaikan oleh bocah-bocah magang yaitu Cantika nih. Yeah. Kira-kira ada berita apa Cantika?
1: Bener banget Kak. Sebelumnya kamu nanya, Kakak tahu tekball enggak? Tekball.
0: Tekball. Itu lagu gak sih?
1: Bukan.
0: Apa tekball itu?
1: Tekball ini cabang olahraga baru di mana dia tuh mengkombinasikan sepak bola, sepak takraw, dan tenis meja. Jadi dia tuh mainnya di tengah-tengah lapangan. Nah tengah-tengah lapangan itu ada kayak meja melengkung gitu Kak.
0: Iya, udah kebayang.
1: Ada dua orang, nanti dua orangnya itu bakalan ngelempar bola pakai kaki, pakai kaki, kepala, pokoknya tangan enggak.
0: Jadi semua badan, tapi kayak sepak bola.
1: Jadi kalau misalnya bolanya itu harus mantul dulu ke meja yang melengkung itu dan enggak boleh jatuh.
2: Semacam aturan tenis meja.
0: Tapi teknis mainnya kayak sepak bola.
1: Benar banget Kak. Jadi bola itu maksimal 3 kali pokoknya jatuh.
0: Oke. Nah, terus itu apa hubungannya korelasinya dengan kabar baik kita Indonesia di hari ini?
2: Iya.
1: Kabar baiknya nih Kak. Jadi cabang yang baru debut ini Indonesia tuh berhasil meraih medali perak tunggal putrinya. Dari Sumaya, atlet asal Riau berusia 21 tahun.
0: Masih muda banget ya?
1: Masih muda banget, bahkan cuma beda setahun sama Cantika. Tapi dia udah bisa sampai Asian Games.
2: Beda 2 tahun sama aku berarti.
1: Bohong gak sih Kak?
0: Kalau sama aku beda 3 tahun lebih muda aku.
1: Bohong gak sih Kak? Bohong banget nih.
0: Terus Sweet 17 aku kemarin. Kalian kan aku undang.
1: Ya, bener banget kan.
2: Kita masih remaja banget tahu ini sebenarnya.
0: Tapi Cantika, ini kalau misalnya kita coba tanya tadi kan kalau olahraganya tekball kan?
2: Tekball. Oh, kalau di golok
0: enggak luka, tekball. Kalau ini tekball. Nah, kalau misalnya tekball itu kan olahraganya tuh pakai kaki kan. Nah, aku jarang banget lihat cewek-cewek itu olahraga yang menggunakan kaki. Contohnya kayak sepak bola. Nah, itu kenapa takraw? Wah, takraw apalagi kan susah banget kita aja laki-laki enggak mikir ya kalau main takraw ya. Nah, apa sih kesulitan cewek-cewek tuh untuk memulai olahraga yang pakai kaki? Kenapa mereka lebih suka memulai olahraga yang pakai tangan duluan?
1: Kalau dari kamu enggak sih Kak? Lebih simpel kayak sama kayak kita nampar orang, nampar cowok kita lagi selingkuh. Kita enggak mungkin pakai kaki, Kak.
0: Boleh aja sih tapi. maksudnya kalau misalnya ada orang yang menarik emosi kita karena kita udah punya rasa percaya banget kan sama seseorang tersebut, terus dikecewakan, ya namanya juga emosi kan ya. Bener. Pasti ada lemparlah tamparan tersebut ya. Walaupun kita untuk teman-teman Pro 2 ya kalau bisa sabar dulu.
2: Sabar.
0: Biar menang.
2: Kan tadi bilang kan badminton.
0: Di badminton harus sabar
2: biar
0: gitu kan.
2: Biar kita bisa menang itu harus sabar.
0: Benar. Tapi terakhir kali nampar kapan tadi?
1: Kayak kemarin.
2: Nampar pakai omongan kan.
0: Nampar pakai omongan. Bukan pakai fisik teman Pro 2. Karena kan fisik enggak boleh. Iya. Karena ada undang-undangnya juga loh teman Pro 2 kalau misalnya kamu bercandaan atau ke pasangan kamu benar-benar pakai fisik ya. Itu ada undang-undang yang melindungi orang yang kamu pukul.
2: Jadi itu pemikiran itu ya pemerintah tuh sebenarnya udah melindungi
0: semua warga negaranya, apalagi khususnya bagi wanita juga nih. Yang terkadang juga jadi korban kan.
2: Betul.
0: Banyak di media-media gitu. Jadi kalau misalnya kamu lebih baik sabar dulu teman Pro 2, dikasih tauin pakai omongan dulu, jangan langsung pakai fisik. Baik itu ke kakak kamu, pasangan kamu, ke anak kamu, ke orang tua, apalagi ke orang tua kan sangat tidak mungkin ya nggak sih?
2: Betul.
0: Nah kalau misalnya dari Cantika tadi nih Cantika ya, kalau misalnya tadi kan lebih simpel pakai tangan gitu kan. Nah kenapa wushu? Wushu kan lebih dari tangan yang dimainkan, langkah.
2: Semua anggota badan tuh bergerak gitu kalau wushu gitu.
1: Karena
0: coba sejarahnya dulu deh kenapa kamu karena menurut aku wushu itu adalah olahraga yang segmented banget gitu.
1: Aduh karena sebenarnya nggak gimana-gimana sih kak, cuman karena waktu kecil tuh suka banget ngelihat, apalagi kan mereka wush wush gitu kak, lompat-lompat.
2: Wush itu ya mbak, wush wush.
0: Iya, lebih ke wushnya ya. Iya, lebih ke suara ya, bukan lebih ke gerakan.
1: Kayak cuman nggak sih kak, cewek lompat-lompat gitu. Okay. Nah, itu kayak wow.
0: Wow. Kenapa nggak olahraga? Eh, olahraga apa apa sih yang lompat, trampolin? Kenapa nggak trampolin?
2: sorry.
1: Terus? Kalau bisa trampolin, nggak suka ah kak.
2: Kenapa?
1: Dilompat-lompatin terus.
0: Oh.
1: Gak berhenti-henti.
0: Oke oke oke. Tapi kalau Cantika, kalau misalnya kamu suka wushu itu dikenal, kan pasti ada media yang kenalin dong. Kayak itu orang kita yang terdekat kayak keluarga, kakak atau adik, atau bahkan di sekolahan ada eskulnya khusus. Nah, kamu kenal wushu itu pertama kali dari mana?
1: Dari ibu.
0: Oh. Dari ibu.
1: Iya,
0: ibu iya. Atlet wushu juga?
1: Kebetulan enggak.
0: Oke. Okay. Nah, ini gimana ceritanya dari ibu bisa ke wushu tersebut?
1: Karena awalnya tuh Kak Cantika tuh pengennya bukan wushu, pengennya ya yang lain kayak silat atau karate atau yang lainnya.
2: Bela tapi, diri yang lain.
1: Iya, bela diri yang emang benar-benar lawan orang. Habis tuh mamah tuh enggak bolehin. Okay. Jangan. Akhirnya dibawa ke wushu. Karena dikira wushu tuh enggak yang gimana-gimana. Padahal sama aja, Kak.
0: Oh, sama aja padahal ya. Oke. Okay. Jadi bagi teman Pro 2 nih, karena ini udah dekat jam 10 ya, teman Pro 2. Ini sangat kita bisa ngambil intisarinya bahwa kamu nih teman Pro 2, misalnya kamu orang yang emosinya suka meledak-meledak kan, Bu James.
2: Betul.
0: Suka kadang-kadang kelepasan gitu tangan atau kakinya atau anggota badannya. Mungkin bisa ikut ke cabang bela diri gitu ya, cabang olahraga bela diri, gitu. Untuk disalurkan ke situ ya, energinya.
2: Agar biar bisa mengolah energi emosi itu menjadi yang lebih sehat.
0: Gitu. Dan juga bahkan selain sehat, kalau misalnya kamu jago banget, bisa jadi prestasi loh teman Pro 2. Dan terpenting lagi, melambungkan atau meninggikan atau mengharumkan nama Indonesia sesuai dengan topik kita Indonesia.
2: Betul banget.
0: So teman Pro 2, karena 6 menit lagi menuju jam 10 untuk meninggikan dan meningkatkan rasa cinta tanah air kita, kita bakar muterin lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya di jam 10 tepat. Dan oleh karena itu teman Pro 2, kita harus pamit undur diri dulu. So dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dari Box Pro 2 RRID Pasar yang baru, Ronald yang telah menemani kamu dari jam 5 subuh tadi ingin pamit undur diri, dan juga ada siapa di sini?
2: Ada Bli James
1: dan Cantika.
0: Kita pamit undur diri dulu. So bye bye teman Pro 2 dan love you all.

0: Adiós.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
0: Teman ter

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinni menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinni menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinni pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinni memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinni, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinni merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinni tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinni pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele.

Dipancar luaskan dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Selamat siang teman Pro 2 and welcome to Midday Chills. Ya teman Pro 2, Midday Chills kali ini ya Tia nemenin kamu sampai jam 3 sore nantinya. Pastinya dengan banyak banget informasi. Ada informasi lokal nih sama jam ke depan. Ada entertainment, ada olahraga, info kuliner, pokoknya lengkap abis teman Pro 2. Jadi pastiin kamu pantengin terus ya di sini aja teman Pro 2, meskipun siang hari ini panas kayak dingin kayak hujan kayak badai, pokoknya Tia akan siap nemenin kamu sampai jam 3 sore nantinya. Pastinya don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai, buat kamu yang baru gabung nih, hari ini Tia mau bahas tentang kain tenun rang-rang teman berdua. Nah, untuk pembuatan kain tenun rang-rang ini ya, benar-benar membutuhkan kesabaran banget sih, dan harus teliti teman berdua. Mulai dari proses pewarnaan benangnya, penyusunan motifnya juga, apalagi penenunan yang dilakukan secara manual sama para perajin yang ada di Nusa Penida. Terus ya udah deh, jadi proses itu panjang banget dan setiap kain ini punya nilai seni dan keunikan sendiri-sendiri. Jadi enggak ada yang sama nih karena ini kan handmade ya teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu pengen beli kain rang-rang terus mau couple, jadi mau enggak mau harus ada yang beda dikit deh. Tapi enggak apa-apa enggak sih ya?

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

Yes, kain rang-rang. Nah, kain rang-rang ini bisa kamu ubah nggak yang sekedar common aja ya teman-teman berdua. Jadi banyak banget desainer-desainer yang udah ngambil kain rang-rang ini buat dijadiin pakaian. Dan kalau yang paling simple, kamu bisa pakai common kalau mau sembahyang. Bisa juga dijadiin blouse, jadiin rok. Tas juga banyak banget loh sekarang kerajinan yang pakai tas dari kain rang-rang teman-teman berdua. Jadi ini memang udah masuk ke fashion secara modern ya. Jadi jangan kamu anggap meskipun itu kain dari lokalan atau mungkin bisa dibilang dari daerah ya teman-teman berdua, tapi it's still good untuk dipakai. Jadi jangan sampai kamu khawatir ini akan terlihat kuno atau no way, tapi ini akan still good teman-teman berdua kalau misalnya kamu pakai dengan cara yang benar. Hello.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.
4: Teman terbaik.

0: waktunya kentongan.
1: Hubungan arus pendek listrik adalah hal umum yang bisa terjadi di sekitar kita dan biasanya menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Ketahuilah tanda-tanda korsleting listrik sebelum terlambat. Pertama, bau kabel terbakar. Kedua, lampu mati atau redup. Ketiga, stop kontak panas. Dan keempat, kabel longgar. Kalau kamu merasa tanda-tanda ini terjadi, segeralah perbaiki untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Kalau bahas tentang kain tenun rang-rang, itu motifnya punya ciri khas yang berupa pola berlubang atau bisa dibilang berjarak juga ya, yang memberikan kesan dinamis dan artistik banget pokoknya. Nah, kalau warna-warnanya itu cerah banget ya teman-teman berdua, dengan motif yang khas dan menjadikan kain ini mudah banget dikenalin. Terus habis itu banyak dinikmati deh sama orang-orang sebagai budaya dan busana adat, dan bisa juga dijadikan produk fashion yang modern. Jadi gimana? Kamu mau coba pakai kain rang-rang juga enggak?

0: Pemirsa Pusat Vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

0: Politeknik Negeri Bali atau PNB menjadi tuan rumah dari The Sixth Global Conference on Entrepreneurship and Economy in an Era of Uncertainty atau EEEU 2026. Konferensi yang digelar selama 3 hari, 23 hingga 25 September 2026 di kampus PNB Bukit Jimbaran, Bali, menghadirkan akademisi dari 42 negara, mengusung tema sentral tentang kesehatan ekonomi dan transformasi bisnis di tengah disrupsi teknologi, pergeseran geopolitik, perubahan perilaku konsumen, dan tuntutan keberlanjutan. EEEU 2026 menjadi jembatan antara keunggulan akademik dan praktik bisnis nyata. Direktur PNB Profesor Idewo Mahadecipta Santosa STMSC PhD menyampaikan jangkauan internasional konferensi ini sangat luas. Cipta Santosa menilai konferensi ini memiliki peran penting khususnya bagi PNB yang saat ini menuju internasionalisasi pusat pendidikan unggulan di bidang teknologi pariwisata hijau. Di samping itu, 42 Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi air laut pasang di sejumlah perairan di Bali. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi pada 26 hingga 30 September 2026. Berdasarkan perkiraan dari BBMKG, potensi air laut pasang itu terjadi di pesisir selatan Kabupaten Jembrana, pesisir selatan Kabupaten Tabanan, pesisir Kabupaten Badung, pesisir Kota Denpasar, pesisir Gianyar, pesisir selatan Klungkung. Penyebab air laut tersebut adalah dari adanya fenomena fase bulan purnama pada Sabtu 26 September 2026. Potensi pasangan laut maksimum berbeda waktu baik hari dan jam di tiap wilayah secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir. Aktivitas itu diantaranya bongkar muat di pelabuhan, aktivitas masyarakat di permukiman pesisir, tambak garam, hingga perikanan darat. Baiklah teman Pro2, sekian info Pro2 di hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro2 FM.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: 95,3 Pro 2 FM. Yes, kamu masih dengerin Tia pastinya di RRI Pro 2 dan Pasar dan teman Pro 2 seperti biasa. Kalau udah jam 11, it's time to Pro 2 Hitlist. Yes, pastinya Pro 2 Hitlist siang hari ini Tia nemenin kamu teman Pro 2 selama sejam ke depan dan kita bakalan bahas-bahas tentang Emmy Awards. Yes, teman Pro 2 bentar lagi akan berhelat kembali ya Emmy Awards, salah satu wadah untuk menghargai dan mengapresiasi ya penyanyi-penyanyi lagu-lagu terkini dan special song semuanya banyak ada di sana teman Pro 2. Dan makin kesini makin banyak juga ya untuk pemilihan dan tipe-tipe ya untuk awardingnya di Emmy Awards 2026 ini teman Pro 2. So nanti kita bakalan bahas selama sejam ke depan dan pastiin kamu vote juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Karena Tia udah buat pollingan juga ya di Instagram kita teman Pro 2 tentang Emmy Awards ini ya teman Pro 2. Jadi yang mana nih kira-kira yang kamu suka teman Pro 2 dari ketiga lagu yang sudah meluncur di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Kamu bisa pilih ya salah satu teman Pro 2, ada Afgan dengan Kacamata, ada Farel Hilal dengan Keliling, and sama Salsabil dengan Haju. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune di sini aja sambil Tia tungguin kamu ngevote, sambil Tia puterin another song special buat kamu. So ini dia, special buat kamu dari NPD.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

Ya, sama Pro 2 kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, dan kita bahas-bahas tentang AMI Awards. Ya, sama Pro 2 sebenarnya ini udah diumumkan sejak 21 September malam ya, teman Pro 2. Dan di nominasi AMI Awards 2026 ini, teman Pro 2 secara perdana nih, Nona and NPD, teman Pro 2 berhasil masuk ke nominasi, teman Pro 2. Ya, sama Pro 2 ini makin menandakan kalau industri musik Indonesia tuh cepat banget perkembangannya, teman Pro 2. Dan kalau kamu nih yang suka juga sama perkembangan dari proses musik Indonesia, teman Pro 2, it's time for you to listening RRI Pro 2 dan Pasar. Karena selama jam ke depan, Tia bakalan bahas-bahas tentang AMI Awards. Ya, teman Pro 2, AMI Awards ya, atau kepanjangannya adalah Anugerah Musik Indonesia ya, yang secara simpelnya adalah penghargaan ya kepada industri musik Indonesia, orang-orang yang masuk ke dalam industri musik Indonesia yang secara aktif juga ya, teman Pro 2, bagaimana mengembangkan diri di dunia musik Indonesia. Ya, teman Pro 2, dan you know what, teman Pro 2, dengan adanya AMI ini pastinya semakin banyak juga ya apresiasi yang didapatkan oleh penyanyi, penulis lagu bahkan juga, atau pokoknya yang masuk dah ke dalam industri musik, teman Pro 2. So ya, teman Pro 2, salah tiganya ya. Salah tiganya adalah orang-orang yang masuk ke dalam kategori dari solo nih, teman Pro 2. Yang sudah Tia masukkan ya, yang salah satunya adalah itu solo untuk pria ya, teman Pro 2, yang bagian R&B yang sudah Tia masukkan ke story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Ada Afgan, teman Pro 2, dan ada juga Jalan-Jalan. Itu adalah soul R&B ya, teman Pro 2, yang sudah ada di RRI Pro 2 dan Pasar. Ada Hacunya Salma Salsabil juga, ada Farel Hilal dengan Keliling and Kacamatanya Afgan. Ya, sebenarnya ada yang lain lagi ya, teman Pro 2, yang masuk ke dalam list dari bidang soul R&B. Tepatnya adalah artis solo soul R&B terbaik. Tepatnya adalah ada Asia Keva dengan Baby Julie, ada Rini dengan Mulai, and last but not least Uap Widya dengan MT. So, teman Pro 2, what are you waiting for? Langsung follow sekarang juga ya di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Tornado adalah kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Fenomena tornado sering terjadi di sebagian besar wilayah Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Kecepatan dari angin tornado dapat mencapai 177 km per jam dan pernah tercatat mencapai 300 hingga 480 km per jam dengan lebar jangkauan lebih dari 1,6 km. Suhu udara panas dan radiasi matahari membuat timbulnya awan hitam yang mengepul dengan tekanan udara di dalamnya. Hal tersebut membuat tekanan udara naik turun dengan kecepatan tinggi. Angin yang berhembus dari arah yang berbeda dan mulai memutar awan dengan putaran yang semakin cepat mengakibatkan udara panas ikut terbawa putaran hingga ke permukaan bumi. Maka terjadilah angin tornado.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, Teman Pro 2. Kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan di siang hari ini Teman Pro 2, we would like to talk more about AMI Awards. Yes, Teman Pro 2, AMI Awards kali ini ya. Ada nih bahkan Teman Pro 2 di post sama Instagramnya AMI Awards. Dia kutip ya langsung ya Teman Pro 2. Ada 5 posisi dengan nominasi terbanyak di AMI Awards 2020. Ya, pertama adalah Isyana Saraswati, Teman Pro 2, yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 Teman Pro 2, 6 nominasi yang didapatkan oleh Isyana Saraswati. Yang pertama adalah Burn ya, bahkan lagunya itu Teman Pro 2 masuk ke 3 kategori. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kategori yang masuk Teman Pro 2. Nah, salah satunya adalah Burn-nya Isyana Saraswati, Aj Widi, Teman Pro 2, masuk ke kategori karya produksi progresif terbaik, produser rekaman terbaik, video musik terbaik. Be Alright-nya Isyana Saraswati sama Kamga, Teman Pro 2, juga masuk Teman Pro 2. Di dua grup kolaborasi Soul R&B terbaik, ada karya orkestra terbaik, karya produksi original soundtrack terbaik, dan masih banyak lagi Teman Pro 2. Ada 8 loh. Ya, selanjutnya ada Andi Rianto ya. Ya, nggak salah sih, karena Andi Rianto ini kan sering banget duet ya Teman Pro 2. Next, ada dari Ijitaf Teman Pro 2, ada dapat W46. Ada 6 kategori, ada Tulus, W46. Ntar lu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kategori yang didapatkan oleh Tulus Teman Pro 2. Ada Enau and Arilas Mana, di lagunya Sesi Potret aja Teman Pro 2 masuk di 5 nominasi Teman Pro 2. Memang ya Teman Pro 2 ini benar-benar kalau udah bahas lagu-lagu ya yang viral dan rame Teman Pro 2, jadi kamu pasti ini ya, semoga kamu doakan juga Teman Pro 2, semoga lagu-lagu kesayangan kamu dan artis kesayangan kamu mendapatkan AMI Awards ini, nggak sekedar masuk kategori aja, karena banyak banget ya Teman Pro 2, ternyata dari satu lagu pun bisa dapat 5 nominasi. So what are you waiting for? Langsung di vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, which one your favorite song yang udah ada di topik kita di siang hari. Let's go!

0: Coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

Ya, Teman Pro 2 kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan ini ada yang baru masuk-masuk ya Teman Pro 2. Salah satunya DNA. Dan DNA itu pastinya ya kamu tahu ya, DNA itu salah satunya A-nya adalah Aloy Teman Pro 2. Yang masuk lagunya adalah yang bareng sama Cory Gore, yang cowok Red Flag di bidang dance and electronica, artis solo grup kolaborasi dance terbaik. Dan ya Teman Pro 2, sebenarnya banyak banget ya kategori-kategorinya Teman Pro 2. Ada album metal juga, ada banyak banget deh bidang-bidangnya, ada rap, hip hop Teman Pro 2. Apalagi yang masuk-masuk, ada orkestra, ada music media visual. Ini benar-benar something different banget Teman Pro 2. Dan semakin kesini semakin banyak juga ya kategori yang masuk Teman Pro 2. Ini by the way yang baru bergabung di TikTok, dia menyapa juga ya dimanapun kamu berada Teman Pro 2. Jangan lupa request lagu ini adalah Halo Kak, aku udah lama gak lewat live-nya di berandaku, baru lewat lagi. Join sekarang juga, karena kamu bisa banget request sekarang juga Teman Pro 2 di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, Facebook, X, Twitter, bisa juga di TikTok live kita di @RRI Pro 2 dan Pasar. By the way, untuk PC kotanya sudah terputar ya Teman Pro 2, jadi silakan request lagu yang lain. Dan I would like to play another song special buat kamu yang pastinya ada banget nih Teman Pro 2 di AMI Awards akhir-akhir ini yang rame juga ya. Of course, apalagi kalau bukan main-main gue-nya Naikila Teman Pro 2 yang masuk banget ya ke dalam Hipdut, yang kategori Hipdut di AMI Awards 2026. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita puterin, ini dia main-main gue.

0: Dan ya teman Pro 2 itu juga tadi ya naiklah dengan My Mind Gue. Dan teman Pro 2 bentar lagi berkumandang Puji Tersandia. Jadi pastiin kamu abis ini akan makan siang ya teman Pro 2. Dan tiap bakalan update info kuliner juga. Jadi stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Amur 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

sedikit perapiaksu kirlang pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Remember, yes, itu dia tadi XXL alias Double XL ya, dari Lani Teman Pro 2 yang sudah terputar ya setelah tadi Puji Trisandi berkumandang. And then kita masuk ke info kuliner selama jam ke depan Teman Pro 2. But by the way, sebelum kita memulai exactly about foodie Teman Pro 2 di siang hari ini, udah ada dua requestan nih di siang ini, udah masuk dari TikTok live ya dari Pro 2 dan Pesor. Ada Kak Lem nih yang katanya request lagunya Hong ya, katanya lagu angkotnya Nona. Emang boleh seangkot itu Kak Lem? Jadi requestannya adalah Hong ya Teman Pro 2, lagi rame-ramenya juga nih. Dan congrats juga untuk Nona yang sudah masuk ke jajaran dari nominasi AMI Awards 2026 ini Teman Pro 2. Tadi juga ada yang request ya dari Vanessa Z dengan Menjauh Teman Pro 2. So langsung aja kita puterin the first request from Kak Lem ini ya, Hong with Nona.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, masih dari kawasan Metropolis Saimuruk 70 Denpasar. Selamat siang teman Pro 2 and you are listening 95.3 dari Pro 2 Denpasar in this not inside Club Bali ya. Di Midday Chills. Ya, teman Pro 2 di Midday Chills kali ini ya. Tia bakalan update-update tentang info kuliner teman Pro 2. Dan pernah gak sih kamu makan tuh wajib gitu loh yang namanya nasi? Ini bukan pernah lagi ya, sering ya teman Pro 2. Dan everyday life di Indonesia pasti makan siangnya karbohidratnya berasal dari nasi teman Pro 2. Tapi dari nasi itu pasti ada pasangannya berupa lauk ya teman Pro 2. Kamu biasanya lauk dari nasi itu apa sih teman Pro 2? Apakah ayam, endok, telur, sayur pastinya 4 sehat 5 sempurna atau isi piringku nih versi kamu teman Pro 2? Ini ada beberapa utas yang menyampaikan kalau ada makanan unik-unik yang digabungkan dengan nasi teman Pro 2. Ya, salah satunya adalah pizza. Ini adalah sesuatu yang tidak lumrah tapi menjadi lumrah kalau di Indonesia teman Pro 2. Bayangin orang Eropa lihat ini ya teman Pro 2, pasti heran banget gak sih? Kebayang gak kalau pizza yang jadi makanan pokok mereka tapi di Indonesia dijadiin lauk gitu teman Pro 2. Pokoknya semuanya serba dinasiin teman Pro 2. Nih, ada yang lebih bikin kamu terheran-heran lagi. Alias teman Pro 2, terang bulan. Kebayang enggak sih terang bulan yang semanis itu teman Pro 2, terang bulan coklat keju terus kamu isiin nasi. Ini pengen coba hal baru atau kamu menimbun karbo dan lemak dalam satu porsi nih teman Pro 2. Kebayang enggak sih seenggak sehat apa makanan itu teman Pro 2? Aduh nih teman Pro 2 emang ada-ada aja ya. Emang ini adalah salah satu cara yang unik. Tapi jangan terang bulan banget, itu kan manis. Terus kamu gabungin sama nasi, itu rasanya gimana? Apa enggak mega ultra manis ya teman Pro 2? Yeah.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

RRI Pro 2 dan Pasar. Teman-teman kamu, yes, kamu masih dengerin Tia di sini. Ya, semoga kamu masih dengerin teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Of course, because I accompany you until 3 PM today. Yes, teman Pro 2. Saking cepetnya teman Pro 2 gak sadar ya kalau sekarang jam makan siang. Artinya kamu harus apa? Yes, makan siang dong ya. Gimana? Apakah kamu terinspirasi untuk makan siang yang digabung dengan nasi ini teman Pro 2? Atau perlu ide yang lain lagi? Nih teman Pro 2, untuk kamu yang pengen makan teman Pro 2 nasi tapi gak punya lagi yang lain ya, nasi sama mie itu adalah gabungan yang gak boleh digabung sebenarnya ya teman Pro 2. Ini sudah pasti gak sehat teman Pro 2, karena ini adalah salah satu budaya Indonesia, alias makan mie instan ya teman Pro 2 tapi dipakein nasi. I don't know why teman Pro 2 you choose this one, tapi ternyata itu memang serami itu di Indonesia teman Pro 2. Tanpa dibikinin penelitian pun peneliti sudah paham kalau ini salah. Apalagi kita ya teman Pro 2, ini benar-benar salah banget karena karbo ya teman Pro 2, nasi dan mie, belum lagi kalau kamu tambahin nugget itu udah karbo teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen makan mie nih, alternatif biar lebih sehat lagi teman Pro 2 pastinya adalah digabungkan atau ditambahkan dengan sayuran, atau enggak mau diberi-beri misalnya ditambahin endok aja alias telur teman Pro 2. Itu akan lebih baik daripada kamu masukin nasi dan mie di satu piring yang sama teman Pro 2. Kalau makan nasi ya nasi aja sama lauk yang lain, nasi sama telur atau mie sama telur. Ah, pilih salah satu. Jangan dijadiin satu semuanya, nasi, mie, telur teman Pro 2. Tapi itu sebenarnya combo yang mengenyangkan, tapi ya balik lagi, tidak menenangkan untuk perut kamu ya teman Pro 2.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim, hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Haug pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Yes, kalau kata for event sih harus sempurna, tapi kayaknya makanan di Indonesia nih enggak banyak yang suka dengan konsep sempurna teman berdua. Karena kayak kadang coklat pun teman berdua digabungin sama nasi gitu loh. Kayak misalnya nih kamu Valentine gitu ya teman berdua, kalau atau kamu lagi ada satu perayaan terus dikasih coklat sama teman atau pasangan kamu. Terus yang kamu gabungkan itu adalah nasi. Yang benar aja ya teman berdua. Nih bingung enggak sih? Makin bingung lagi perut kamu teman berdua membayangkan nasi itu sama coklat gitu loh. Beda kalau misalnya saus coklat itu diisiin sama ayam, misalnya saus coklat itu yang pahit gitu ya teman berdua, yang dark coklat. Tapi ini benar-benar coklat yang manis teman berdua. Jadi kurang-kurangin ya makan makanan aneh gini teman berdua. Mending satu-satu aja deh, nasi aja sama lauk gitu, coklat aja atau coklat sama susu gitu ya. Tapi jangan digabungin dijadi satu piring yang sama ya. Nanti perut kamu bingung, kesehatan kamu juga makin bingung teman berdua. Ini salah makan apa ya? Ternyata salah makan gula plus gula. Karena kan nasi itu kan mengandung gula ya teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu makan bareng sama coklat, itu gula darah kamu akan melonjak dengan cepat, naik banget teman berdua. Jadi please be wise, nah sampai typo ngomongnya, please be wise dan jaga kesehatan kamu teman berdua. Jangan makan gula terlalu banyak, apalagi di jam-jam ngantuk kayak gini teman berdua. Ujung-ujungnya apa? Yes, ngantuk of course. Jadi teman berdua, don't forget to go get your lunch sekarang juga, sembari tiap puterin another song spesial buat kamu. Ini dia Aryan Khalif.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

dan pasar di info olahraga. Ya, 92 lah tadi Tia update info kuliner ya, 92 kuliner-kuliner yang gak sehat yang sebaiknya jangan kamu lakukan. Sekarang waktunya Tia update info yang sehat-sehat alias hasil dari Asian Games 2026. Ya, 92 Asian Games ya, hal ini sudah menunjukkan perkembangan lagi ya, di mana yang terkini 92 dari atlet wushu dengan nama Bintang Rendra Nada Guitara dari kategori men's 60 kg 92 berhasil mendapatkan medali bronze atau perunggu atau posisi ketiga. Ya, 92 congratulations nih setelah memenangkan ya dari rangkaian pertempuran tampil di sanda putra 60 kg 92 seorang Bintang Rendra Nada Guitara mengakhiri langkah di semifinal Asian Games Aichi Nagoya 2020. So let's we say congratulations ya 92 untuk Bintang Rendra Nada Guitara. Ini ototnya bagus banget. Tetap ya salah fokus ya, gara-gara ini adalah atlet wushu 92. Of course ini adalah ketangkasan yang diutamakan. Nanti dia bakalan update lagi ya perolehan-perolehan terkini dari atlet Indonesia kita di Asian Games Aichi Nagoya. But after this song.

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: Apakah kamu tahu?
3: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

Ya, sama Pro 2, bentar lagi dia bakalan update another information for you. Tapi jangan lupa sekarang juga di follow ya our social media teman Pro 2, RRI Pro 2 Denpasar di Instagram, Facebook, X fanpage, bisa juga di TikTok RRI Pro 2 Denpasar. Ya, sama Pro 2 pastinya karena di sana update banget, dan tadi Tia juga udah sempat live juga di TikTok kita. Jadi untuk kamu yang request lagu boleh banget teman Pro 2 sekarang banget nih, Tia open sesi request ya teman Pro 2 di WhatsApp kita ya teman Pro 2. Ingat WhatsApp kita yang baru. Kalau WhatsApp yang lama buang, hempaskan aja teman Pro 2. Langsung meluncur di WhatsApp 0896220953. Sekali lagi di 0896200953 teman Pro 2. Jadi kamu bisa request lagu di sana sambil juga kirim-kirim salam sama orang tersayang.

Yes, itu dia tadi Pocket ya, teman produk dari Kehlani dan barengan sama Cardi B. Dan ya teman produk, sekarang kita mau recap dulu nih perolehan medali terkini dari Asian Games Aichi Nagoya. Ya, 92 teranyar ya, ada dari Kano Sprint, teman pro 2. Ini adalah perunggu ya, teman pro 2, didapatkan oleh Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya of course. Dan perolehan medali kontingen merah putih Asian Games 2026 kali ini bertambah ya, teman pro 2, di hari Kamis. Dan didapatkan oleh Sri Kandi Dayung Indonesia, Herlin Aprilin Lali, yang sukses mempersembahkan medali perunggu dari cabang olahraga Kano Sprint nomor Women C1 200 meter. Teman pro 2. Jadi ini sprint 200 meter ya teman pro 2, dan ini adalah menambah pastinya medali-medali Indonesia ya, medali perunggu salah satunya. Dan ini ya teman pro 2, ternyata nih dia adalah atlet kano Indonesia pertama yang menyumbangkan medali di ajang Asian Games 2026 ini. Ya, teman pro 2, congratulations ya dari Kano Sprint. Kita geser dulu ke wushu, teman pro 2, didapatkan oleh Ferdi Sinagabawa ya, teman pro 2, yang membawa perunggu dari arena wushu Asia. Jadi Ferdi ya teman pro 2 di nomor sanda putra 56 kg Asian Games Aichi Nagoya ini berakhir di semifinal, teman pro 2. Kita geser lagi teman pro 2 ke bintang Rendra yang menjaga podium wushu Indonesia, teman pro 2, di posisi ketiga. Well teman pro 2, sekian dulu recap untuk hari ini ya teman pro 2. Kita cek. Oh, ada lagi dari Tania Kusumaningtyas 92 di bronze. Jadi congratulations untuk yang sudah mendapatkan medali di hari ini di Asian Games dan mostly mendapatkan perunggu. Once again, congratulations.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu temen gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Ya, sama Pro 2, I'm back. Pastinya di area Pro 2 dan pasar. Dan yes, sekarang kita masuk ke info entertainment selama sejam ke depan, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu gabungan terus ya bareng sama Tia, karena Tia bakalan update ada yang rilis lagu baru nih, teman Pro 2. Jadi siapa sih yang rilis lagu baru? Nanti deh Tia update setelah lagu berikut ini. So don't go anywhere.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesand Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya, sama Produe itu dia tadi ya, Mahal Ini ya, yang salah satunya pastinya lagu itu masuk ke jajaran dari nominasi AMI Awards 2026. Dua info entertainment kali ini ya teman Produa, Tia update dulu ini untuk kamu nih teman Produa. Dan info pertama teman Produa datang dari NPD. Ini NPD ini awalnya terkesan kayak ngae-ngae ya bahasa Balinya teman Produa, atau kayak ya sekedar doang teman Produa, tapi ternyata semakin kesini semakin serius teman Produa. Karena dari Instagram We Are NPD ya teman Produa, official account-nya dari NPD, nah, New Pusat Dunia ini teman Produa, mereka akan merilis single terbaru teman Produa. Terima Kasih Aku ya adalah single keempat mereka teman Produa yang akan dibawakan perdana di Pesta Pora nanti teman Produa. Jadi kayak ini adalah menyayangi diri sendiri, Love Yourself versi yang lebih NPD teman Produa. Jadi nanti bakalan ada di Pespor ya teman Produa, Pesta Pora yang bakalan start dari 25 September hari Jumat besok, 25, 26, 27 ya Pesta Pora ya teman Produa. Untuk NPD-nya sendiri nih teman Produa, nampaknya akan ada kapan nih, banyak banget soalnya ya penampilnya teman Produa. Jadi untuk kamu yang pengen tahu nih teman Produa gimana sih lagu terbarunya dari NPD, langsung nonton di Pespor. Tapi sebelum itu kita puterin the first songs mereka dulu nih. Ini dia Sempurna Ya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selu.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95.3 RRI Pro 2 dan Pasar. Yes, kamu masih dengerin Tia ya, teman Pro 2 pastinya di sini. Dan di siang ke sore hari ini teman Pro 2 waktunya Tia update lagi. Teman Pro 2. Info terkini teman Pro 2 datang dari Calvin Harris nih, dikutip dari Instagram Creative Desk ya teman Pro 2, di mana Calvin Harris ini resmi meraih gelar Guinness World of Records. Ya teman Pro 2, kenapa nih tiba-tiba Calvin Harris dapat Guinness ya teman Pro 2? Karena setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. Wow, itu mah udah bukan pekan lagi semut teman Pro 2. Jadi DJ dan produser asal Skotlandia ya teman Pro 2, of course si Calvin Harris ini teman Pro 2 mencatat rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak, dan ini adalah dalam kategori DJ disc jockey teman Pro 2 oleh artis solo. Ya teman Pro 2, for information nih, penampilan ini berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo teman Pro 2. Jadi Guinness World Records ini mengonfirmasi pencapaian tersebut pada September 2026 alias bulan ini ya, lebih dari 7 bulan ya teman Pro 2 setelah penampilan berlangsung. And yes, Calvin Harris ini pastinya langsung ya men-share informasi ini di medsosnya di 20 September kemarin, dan ini langsung boom teman Pro 2 karena dia berhasil ya mendapatkan sertifikat resmi atas rekaman, juga ada ya rekaman suasana kerumunan penonton dalam konser gratis itu teman Pro 2. Yes, rekor ini juga menambah pencapaian dari Guinness World Record ya dalam karir Calvin, di mana sebelumnya di 2014 ia juga dapat pengakuan atas rekor 9 lagu dari album 18 Months yang masuk dalam 10 besar tangga lagu Inggris semua. So this is not the first Guinness ya buat Calvin Harris semua 2. So biar makin semangat lagi siang hari ini, mending kita langsung putar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yes, itu dia tadi No One Can Stop Us by Diva Barus and Kalula teman Pro 2 yang sudah terputar ya, yang mengiringi juga lagu-lagu EDM ya, karena tadi infonya adalah tentang Calvin Harris yang berhasil mendapatkan dari Guinness World of Records. Ya, yes, semua produan No One Can Stop Us sudah selesai terputar ya, dan pastinya sekarang kita update another information for you, The Weeknd. Yes, semua produan dah berkemandang banget ya suara Tia. Info tentang The Weeknd, teman produan yang bentar lagi bakalan tour di Jakarta. Tepatnya adalah Sabtu dan Minggu ini, teman produan, 26-27 September 2026. Ya, yes, semua produan konser The Weeknd di tahun ini bertajuk After Hours Till Dawn Tour, yang salah satunya ada di Indonesia, teman produan, yang akan digelar di JIS atau Jakarta International Stadium. Ya, yes, teman produa, of course ini akan dilaksanakan bentar lagi ya, ini this weekend, teman produa. Iyalah, The Weeknd konsernya kapan? Pas weekend lah. Kalau misalnya pas weekday nanti berubah jadi The Weekday, teman produa. Enggak dong ya, teman produa, tetap aja The Weeknd, cuman performnya pas hari kerja. Tapi teman produa, The Weeknd ya pastinya tiketnya sudah habis, of course, karena Tia recap dikit ya, untuk harga tiketnya bervariasi, teman produa, ada regular hingga VIP, start from 950 until yang paling gede itu harganya adalah yang Ultimate VIP Package yang di Rp12.700.000, teman produa, itu belum pajak ya. Dan ya teman produa, bahkan untuk penukaran tiketnya sudah berlangsung ya teman produa. Ada di day one nya start di 22 dan 24 September teman produa. Untuk day two nya di 23 dan 25 September di Basketball Senayan GBK teman produa. Hari-hanya juga ada teman produa, tapi from morning ya, di jam 9 WIB di area JIS langsung di lapangan ITF-nya teman produa. Jadi untuk kamu yang pengen nonton nih teman produa, si babang ganteng ini ya teman produa The Weeknd, yang pastinya kamu harus berangkat sekarang sih teman produa. Ya nggak lupa juga buat nukar tiket ya pastinya. Nanti yang nonton boleh dong di update-update ya teman produa, nanti di spill dikit, kan Tia nggak nonton ya, siapa tahu nanti ada yang nonton karena teman Tia juga lagi nonton, bakalan nonton teman produa. So good luck, semoga have fun juga untuk nonton The Weeknd-nya. Dan untuk kamu yang belum bisa nonton The Weeknd, ya udah Tia puterin aja, ini dia Starboy.

RRI Radio Tanggap Bencana. Banjir rob terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

guys, itu dia tadi The Overtones Teman Pro 2, lagu yang ya mengajak kamu biar semangat lagi ya Teman Pro 2. Dan di siang ke sore hari ini Teman Pro 2, lagu tadi menjadi lagu terakhir yang bisa Tia puterin ya, karena sekarang udah lepas 57 menit dari pukul 2 WITA Teman Pro 2. So Tia harus pamit undur diri, thank you for listening Teman Pro 2, and sorry if there are a lot of mistakes sama Tia siaran di siang ke sore hari ini. So langsung aja Teman Pro 2, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamuruk 70 dan Pasar, aku Marti yang bertugas pamit undur diri, dan bentar lagi kamu bakal ditemenin sama jeng jeng jeng, ada Yogi Ari. So Tia pamit undur diri, and see you again tomorrow, bye bye.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkol juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan. Broadway FM dan Pasar.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai hai hai, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya di hari-hari ini gitu. Dan di kondisi kali ini cuacanya ya so far so good ya. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 Denpasar. Dan kalau kalian mau request lagu, langsung aja WhatsApp nomor 0896203900. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian seperti biasa selama beberapa jam ke depan ini. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Nah teman Pro 2, kali ini in this economy gitu ya. Siapa sih yang gak kepikiran buat nabung? Pernah gak sih niatnya cuma nabung 10 ribu sehari gitu ya, tapi baru 3 hari udah kepake lagi. Nah ternyata menabung itu bukan soal berapa besar uang yang bisa kita sisihkan, tapi seberapa konsisten kita melakukannya ya. Karena 10 ribu rupiah yang kelihatannya kecil, kalau dikumpulin selama sebulan itu bisa jadi sekitar 300 ribu loh. Lumayan banget kan? Dan buat anak muda, menabung nggak harus langsung punya target jutaan rupiah sih ya. Bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya bikin tabungan khusus buat dana darurat, liburan, beli gadget, atau sekedar punya uang pegangan nih. Karena kalau tiba-tiba ada kebutuhan, ya itu yang kita bisa pakai gitu kan ya. Yang penting jangan nunggu kalau ada uang lebih ya, baru nabung. Jangan. Jadi karena biasanya uang lebih itu nggak pernah merasa lebih. Ngerti nggak? Jadi coba sisihkan uang di awal, baru sisanya digunakan ya. Ingat, bukan harus kaya dulu baru bisa menabung ya. Justru kebiasaan menabunglah yang bikin kita lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan, teman-teman.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kalau biasanya kita ngomongin nabung ya, sekarang kita naik level dikit ya. Sekarang kita bahas yang namanya investasi. Nah sederhananya, investasi ini ngebuat uang yang kita punya berpotensi berkembang di masa depan. Jadi uangnya gak cuma disimpan, tapi ditempatkan di instrumen tertentu dengan harapan nilainya itu bertambah. Keren ya. Jadi bukan cuma ngendok aja teman Pro 2. Tapi buat kamu yang baru mau mulai, jangan langsung berpikir investasi itu harus punya modal besar ya. Karena sekarang banyak pilihan yang bisa dimulai dengan nominal relatif kecil ya. Yang paling penting justru kenali dulu produk investasinya, pahami resikonya juga. Dan jangan sampai gampang tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi dengan modal yang kecil ya. Jadi modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Nah itu hati-hati teman Pro 2, karena investasi itu bukan sulap, bukan sihir. Gak ada cerita uang hari ini masuk besok langsung jadi berkali-kali lipat ya, yang subur kali kayak gitu. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat udah aman. Setelah itu baru nih mulai pelan-pelan sesuai kemampuan. Ya ingat, investasi bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menyiapkan masa depannya. Jadi kalau uang kamu hari ini masih sering hilang entah kemana, mungkin sebelum investasi kita perlu investasi dulu ke kemampuan mengatur uang ya.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hemur 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, informasi pertama datang dari pemerintah Kabupaten Badung yang terus mematangkan rencana pembangunan infrastruktur terowongan bawah tanah ruas Gatot Subroto atau Gatsu Barat ke Canggu yang diperkirakan menelan biaya hingga 3,5 triliun rupiah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung Putu Teddy Witnyane Putra menyebutkan bahwa besaran anggaran tersebut dihitung berdasarkan estimasi pembiayaan konstruksi senilai 1,45 miliar per meter untuk lintasan terowongan sepanjang 2,4 km. Guna merealisasikan proyek berskala besar tersebut, Pemkab Badung segera menggelar pertemuan dengan konsultan dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI guna membahas kelayakan proyek atau feasibility study atau FS. Selain menggandeng perusahaan asal Tiongkok untuk mengerjakan teknis, pemerintah daerah juga berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP serta menyiapkan skema pinjaman daerah guna menutupi total kebutuhan proyek mencakup biaya pembebasan. Beralih ke informasi selanjutnya, datang dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan jajaran menterinya untuk menyusun rencana anggaran guna mewujudkan program pendidikan gratis yang dimulai sejak jenjang taman kanak-kanak atau TK. Dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasman Profesor Abdul Muti juga menyatakan bahwa arahan tersebut akan langsung ditindaklanjuti dengan perluasan alokasi dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP hingga ke tingkat prasekolah. Kebijakan strategis ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung program prioritas nasional wajib belajar 13 tahun yang tertuang pada RPJMN 2025-2029. Rencananya mulai tahun 2027 mendatang, siswa TK dari keluarga tidak mampu akan resmi mendapatkan alokasi dana PIP sebesar Rp540.000 per tahun guna menjamin pemerataan akses pendidikan anak usia dini. Demikian Info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

0: Take-off position, cabin crew, take your seat for take-off.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Azril Timothy di Afternoon Tea sore hari ini. Wow, it's been a long time. Teman Pro 2, aku gak nemenin kalian di Afternoon Tea, padahal ini jadwal siaranku ya. Cuma gak apa-apa teman Pro 2, sore hari ini kita bakal seru-seruan bareng dengan narasumber pastinya selama 1 jam ke depan, dari jam 4 sampai jam 5 sore teman Pro 2 ya. Sore hari ini kita udah kedatangan teman-teman dari Generasi Berencana Kota Denpasar ya. Tapi sebelum kita ketemu sama mereka nih, aku mau ngingetin ke kalian semua dulu bahwa kalian bisa tonton apa yang kalian dengar sore hari ini melalui streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Jadi jangan lupa follow semua sosial media kita dulu teman Pro 2, ada di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya semuanya sama, RRI Pro 2 Denpasar. Aku juga udah update di Instagram ya topik kita sore hari ini, dan misalkan kalian ada pertanyaan untuk topik kita sore hari ini, boleh banget langsung di drop di question box yang udah aku sediain, atau DM Instagram kita, atau langsung aja kalau nonton di streaming Facebook bisa langsung juga drop pertanyaan kalian di sana teman Pro 2 ya. Anyway, by the way, busway teman Pro 2, jangan lupa juga untuk download RRI digital di smartphone kalian ya, supaya kalian bisa dengerin siaran RRI se-Indonesia dimanapun dan kapanpun secara gratis. Oke, langsung aja ya teman Pro 2, kita bakal kenalan sama dua narasumber kita dari Generasi Berencana Kota Denpasar, dan kebetulan dua-duanya ini adalah duta genre Kota Denpasar nih katanya ya. Langsung aja kita kenalan sama teman kita. Yang pertama ada Ikomang Krisna Adiguna dan juga Desa Made Bintang. Halo.
4: Halo.
3: Gimana kabarnya teman-teman semuanya nih?
5: Baik,
4: Astukara baik.
3: Sehat ya. Oke. Krisna dan Bintang itu sapaannya ya?
5: Ya, benar.
3: Benar ya. Oke, Krisna sama Bintang nih, boleh dijelasin ke teman Pro 2 yang lagi dengerin sore hari ini, kita bakal ngebahas apa dan kenapa sih alasan kalian ngebawa topik ini sore hari ini gitu. Boleh langsung, siapa nih duluan?
4: Bintang dulu.
3: Oke, silakan.
4: Jadi selamat sore teman-teman Kota Denpasar semuanya. Perkenalkan, aku Bintang. Jadi di sini aku bersama Krisna sebagai duta genre Kota Denpasar akan mengangkat tema yang cukup hangat di kalangan kita sebagai remaja, apalagi anak-anak SMA saat ini, itu tentang produktif atau terlalu sibuk. Kadang-kadang kita bingung nih, kita mau ngapain? Tapi pas kita udah banyak aktivitas, itu kita termasuk produktif atau terlalu sibuk ya? Karena saat ini remaja tuh menganggap bahwa istirahat itu sebagai kemunduran, jadi nggak produktif gitu kak.
3: Siapa remaja yang mana itu nggak istirahat kemunduran?
4: Sepertinya termasuk kita juga.
3: Oh gitu ya. Ya ampun, aku pengen banget istirahat teman produksi. Oke, jadi kalau misalkan kalian menganggap itu sebagai kemunduran, kayaknya kalian harus dengerin siaran sore hari ini ya teman produksi ya.
5: Benar banget.
3: Oke, langsung aja ya kalau gitu ya, kita kan ngebahas tentang produktif atau terlalu sibuk. Topiknya itu teman produksi ya. Ketika istirahat dianggap sebagai kemunduran. Nah, kalau dari kacamata kalian nih, Krisna atau Bintang ya, mewakili teman-teman dari Generasi Berencana, emang dari kalian sendiri, menurut kalian pandangan produktivitas itu memang seperti apa sih harusnya bagi remaja khususnya ya? Gimana?
5: Oke kak, jadi perkenalkan sekali lagi kak, aku Krisna dari Duta Genre Kota Denpasar. Izin menjawab, jadi kalau dari pandangan kita juga, produktif itu apa sih? Dan perbedaannya dengan terlalu sibuk itu juga apa? Jadi kalau produktif itu dimana kita melakukan kegiatan dengan tujuan yang jelas, manfaatnya juga kita tahu, dan juga kita nggak buang energi secara sia-sia kak. Nah beda juga kalau kita dengan terlalu sibuk kak. Ketika kita mengambil kegiatan yang terlalu banyak, malah bikin kita kayak stres atau segala macam, dan malah bikin kita pusing sendiri gitu sih kak.
3: Oke,
4: kalau dari pandangannya Bintang tuh sebenarnya tidak jauh beda sama Krisna, karena ketika kita bilang ada produktivitas itu berarti bagaimana kita melakukan aktivitas yang memiliki tujuan dan kebermanfaatan untuk diri kita juga. Jadi apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya untuk kita, jadi kita gak terlalu yang capek, tapi kita bisa dapetin manfaat dari aktivitas yang kita lakuin gitu kan.
3: Oke. In this economy juga teman Pro 2 ya, kayaknya banyak banget teman Pro 2 yang ngambil double job, triple job, aku sampai 5 job lagi ya. Itu produktif atau gimana? Terlalu sibuk enggak itu?
4: termasuk terlalu sibuk juga sih ya.
3: Tapi ngasilin duit juga produktif ya kan?
4: Termasuk produktif kalau diimbangi dengan istirahat.
3: Betul, makanya aku pengen istirahat juga gitu. Makanya teman Pro 2 mungkin ini waktunya buat kamu juga ya untuk bisa mengenali mana sih hal-hal yang ya tidak terlalu penting bisa di cut off gitu kak. Ya. Bisa juga mempertahankan sesuatu yang produktif untuk diri kamu gitu. Nah sekarang emang kalau dari pandangan kalian juga nih ya, kenapa sih remaja ini bisa merasa harus selalu melakukan sesuatu atau sibuk agar dianggap produktif kira-kira?
4: Oke, okay, kalau misalnya dari pandangannya Bintang, bukan hanya dari Bintang tapi juga dari teman-teman ya di sekitar kita, remaja-remaja anak SMA ini, itu karena kita seringnya ada FOMO atau fear of missing out yang kita sering alami atau kita sering lihat tuh di media sosial kak, paling sering. Jadi ketika kita lihat di media sosial teman-teman tuh pada ikut organisasi, berprestasi, ikut ajang duta, jadi kita tuh pengen. Nah dari sana sebenarnya kalau kita ambil sisi positifnya, kita menambah pengalaman dan juga ilmu baru. Tapi bagaimana ketika mereka tuh tidak paham apa arti produktif, mereka tuh masuk ke dalam dunia baru yang mereka ingin tekuni, tapi ketika mereka tidak bisa membagi waktu dengan baik dan tidak bisa mencari manfaat dari kegiatannya itu, terus mereka terlalu sibuk untuk ada di dunia itu, jadinya mereka tidak tahu bahwa kegiatan yang mereka lakukan itu sebenarnya dampak positifnya banyak, tapi malah terjerumus ke terlalu sibuk kayak gitu kak. Jadi sebenarnya banyak faktor dan juga salah satunya itu ketika banyak banget remaja saat itu bilang pengen ngelepas sesuatu kak. Apalagi kalau misalnya lagi galau nih, oh pengen ngelupain sesuatu, pasti kayak cari kegiatan,
5: mencari kesibukan gitu,
4: mencari kesibukan. Dan ternyata beneran terlalu sibuk kayak gitu, sampai lupa istirahat gitu kan.
3: Terbawa arus gitu ya. Terbawa arus. Oke, nah sekarang apa sih emang dampaknya bagi remaja kalau terlalu sering atau terlalu sibuk gitu ya untuk memberikan diri mereka ke kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nggak terlalu produktif gitu?
5: Oke, kak, kalau dari dampaknya sendiri tuh ada baik dan juga buruknya mungkin ya.
3: Oke. Okay.
5: Kalau yang dari Krisna pribadi rasain itu mungkin yang kita bahas buruknya dulu mungkin. Yang dimana kita dapat ngerasa terlalu stres sih kak, karena kan banyak banget kerjaan yang mungkin datang secara berbarengan dan juga kita deadline-nya mungkin dekat-dekat gitu kak. Sehingga buat mental juga nggak bagus, terus sehingga kita capek, terus kerja juga nggak maksimal bikin dan membuat kita cuma malah bikin kayak diri kita tuh capek sendiri gitu kak. Nah kalau mungkin kalau misalnya kita ambil dari dampak baiknya, mungkin kita berkembang, bisa dibilang banyak pengalaman juga. Tapi itu nggak kita juga bisa benahi karena itu kita sama aja kayak bikin diri kita capek sendiri gitu sih kak. Gitu.
3: Okay. Yang awalnya tadi mau ngilangin capek malah nambah capek gitu ya.
4: Okay. Setuju banget.
3: Kalau dari Bintang gimana?
4: Oke, kalau tadi kan Krisna sudah bilang dari dampak positif dan negatifnya juga. Sebenarnya kalau dampaknya bagi kita untuk mencari kesibukan itu tentu bagaimana kita bisa membagi pandangan kita tuh benar kayak kata Krisna, ada positif dan negatifnya. Karena kalau kita bilang mencari kesibukan tapi jangan terlalu sibuk kayak gitu, pasti ujung-ujungnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari mencari kesibukan ini, pasti mencari kesibukan yang harus positif kesibukannya.
3: Betul.
4: Misalkan untuk belajar biar berprestasi, habis itu mencoba ikut ajang duta, ikut perlombaan, itu kan juga kita akan sibuk untuk belajar bagaimana caranya kita bisa menggapai apa yang kita inginkan di sebuah perlombaan apapun itu. Nah, dari perjuangan kita belajar atau proses itu bisa dibilang salah satu hal yang perlu kita ingat itu istirahat. Karena tentu kalau kita mencari kesibukan, udah dapat nih kesibukannya, sekarang tinggal bagaimana kesibukan itu bisa berdampak positif bagi kita dengan cara kita mendapatkan manfaatnya dan kita mengimbanginya dengan istirahat. Kalau dampak negatifnya tentu kalau udah mencari kesibukan pasti takutnya lupa makan.
3: Betul.
4: Jadi kesehatan itu terganggu kayak gitu. Sama kalau misalkan kita lihat dari life skill yang ada di genre kak, diajarkan ada 10 life skill. Salah satunya itu adalah mengenali diri sendiri. Jadi gimana kita kalau misalkan memilih satu tujuan, kita sudah memilih dan bagaimana kita bisa bertanggung jawab. Jadi ketika kita milih nih mau ikut lomba apa, sekarang tanggung jawab kita untuk belajar dan juga ingat untuk diri sendiri, kayak ingat makan, istirahat, dan mengatur pola waktu yang sesuai kayak gitu.
3: Oke, jadi bukan berarti kalian ngomongin di awal kalau sebenarnya produktivitas atau nyari-nyari sibuk ini nggak semuanya buruk gitu ya, asalkan kita tahu porsinya itu ya udah ada manfaatnya juga gitu ya. Itu ya teman-teman Pro2 ya untuk perkenalan kita pertama di topik sore hari ini. Jadi misalkan kalau kalian masih ada kebingungan gitu, ada pertanyaan, sekali lagi langsung aja tanyain teman Pro2 di Instagram RRI Pro2 Denpasar, langsung DM aja, atau di Facebook RRI Pro2 Denpasar. Kita lagi live streaming, ingat teman Pro2 ya, jadi bisa tonton secara langsung juga. Atau kalau kalian mau WhatsApp juga, save aja nomor WhatsApp kita di nomor 0896200 20953. Aku tunggu pertanyaan kalian, dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja sampai jam 5 sore nanti.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita lanjut lagi ngobrol di afternoon tea sore hari ini bareng teman-teman dari Duta Genre Kota dan Pasar, teman Pro 2 ya. Nah, udah dijelasin juga ya tadi dampak-dampak dari terlalu sering yang namanya berkegiatan gitu, atau bahkan kayak menghabiskan waktu sia-sia gitu ya, atau mungkin bahasa gaulnya sekarang hustle culture ya. Nah, sekarang mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang sebenarnya udah tahu nih mereka itu kayak sia-sia atau doing nothing gitu ya dengan kesibukan mereka, tapi masih ada beberapa yang merasa bersalah untuk mengambil istirahat or take a break. Nah, kalau dari kacamata kalian, kenapa fenomena ini bisa ada gitu teman-teman?
1: Okay, kalau misalkan dari kacamata kita ya, dari pandangan kita, dan kadang-kadang kita juga ngalamin tentunya. Jadi kalau misalkan kita setelah beraktivitas itu kita istirahat sejenak, kadang kita mikir itu termasuk hal yang bikin kita males, Kak.
0: Okay.
1: Karena dari istirahat itu kadang kalau kelamaan itu kan jadinya males ya, kayak apalagi
2: mager,
1: bener bahasanya sekarang tuh mager. Nah, banyak banget remaja saat ini tuh berpikir kalau misalnya mereka nih anggap pulang sekolah, terus mereka istirahat sejenak, pasti mereka mikir kayak, ih aku gak produktif banget sih, pulang sekolah tuh udah mager, apalagi nge-scroll sosmed gitu. Sebenarnya kenapa bisa dianggap seperti itu? Karena istirahat yang mereka lakukan itu bukan istirahat yang baik. Karena istirahat yang baik itu kan kita tidur, ya, atau enggak kita misalkan makan kayak gitu. Habis itu kita juga istirahat dari media sosial. Tapi kebanyakan remaja saat ini itu bisa dibilang menganggap bahwa istirahat itu sebagai kemunduran karena pandangan perspektif mereka yang keliru, Kak. Dari ketika mereka istirahat itu, mereka mengambil kayak, oh mau santai dulu deh scroll sosmed, terus lama-kelamaan jadinya itu mager. Jadi mereka selalu merasa bahwa kalau mereka akan istirahat berarti itu mereka mager kayak gitu.
0: Ya tapi aku memang juga kadang sering kayak gitu sih ya, scroll bentar akhirnya ketiduran. Mau tidur 15 menit jadi sejam gitu. Bener. Itu kembaranku gak suka banget tuh orang tidur siang gitu. Ngerti gak? Enggak ya.
2: Kembaran gimana tuh?
0: Kembaranku gak tahu ya, Timothy yang satu lagi.
2: Timothy yang itu.
0: Iya, Timothy yang itu. Udah deh teman-teman, lanjut aja. Kalau dari siapa, kamu sendiri gimana? Kalau dari Bintang kan udah, kalau dari Krisna gimana?
3: Nah, kalau dari Krisna pribadi, Kak, kadang kita benar sih yang tadi kata bilang tadi. Bintang ngejelasin banyak banget tentang kalau misalnya kita beristirahat tuh kadang banyak malahnya istirahat genggam HP, kayak kita malah scroll medsos atau segala macam. Padahal yang istirahat yang baik itu sebenarnya kita tuh istirahat dengan tidur, melakukan hobi yang kita suka.
0: Bener-bener terus, recharge ya.
3: Iya. Bahkan sampai makan yang kita suka tuh juga bagian dari istirahat sih, Kak. Karena yang kita ketahuin kalau misalnya kita beristirahat yang ujung-ujungnya main HP, itu malah ya namanya males karena kita menunda pekerjaan. Dan malah makin lama mager, ketiduran kan segala macam.
1: Malah bikin tambah capek.
3: Iya, dan tugas makin numpuk.
0: Terus
3: dan juga caranya, mungkin tips dari kita, Kak, ya.
1: Iya, benar.
3: Cara buat mengatur agar enggak kayak gitu tuh, kita tahu kapasitas diri kita sih, Kak. Bagaimana cara kita ngatur diri sehingga kita tahu kapan harus istirahat, kapan harus kerja lagi, dan itu harus terkontrol gitu, Kak.
0: Nah, gimana sekarang teman Pro 2 bisa membedakan rasa malas dan emang memang butuh istirahat gitu?
1: Okay, dari Bintang dulu ya, Kak. Kalau misalkan dari rasa malas dan memang butuh istirahat, karena tadi kita bahas tentang produktivitas dan juga terlalu sibuk. Jadi kalau misalkan kita udah sampai di level yang terlalu sibuk banget, bahkan kayak harusnya kita produktif tapi malah terlalu sibuk, itu kan kita perlu istirahat. Nah, gimana caranya membedakan itu malas sama perlu istirahat? Jadi yang pertama, kalau misalkan teman-teman itu butuh istirahat, itu tubuh tuh memang udah merasa lelah yang pertama. Biasanya kan kita ngerasa kayak pegel. Abis itu kalau misalkan yang memang punya penyakit bawaan tuh kadang-kadang agak sedikit pusing, lemes kayak gitu. Nah, di situ juga kita butuh istirahat. Kadang kalau misalkan di sekolah kan istirahatnya memang tidak tidur ya, tapi istirahat itu dapat makan siang kayak gitu. Jadi membedakannya itu kalau misalnya kita malas itu berarti kita tuh tidak mau ada usaha untuk melakukan aktivitas berikutnya yang memang sudah kewajiban kita untuk melakukan itu. Tapi kalau misalkan kita memang butuh istirahat, itu tubuh tuh sudah memberikan sinyal bahwa dia capek, dia lelah kayak gitu. Tapi kalau malas itu biasanya terpicu gara-gara kita capek tapi kita tuh butuh istirahat yang menurut kita tuh bukan ini istirahat kita. Kayak capek tapi gak mau tidur. Nah akhirnya kita santai, habis itu kita rebahan dan kita main HP. Nah itu juga termasuk kita males karena kita tuh tidak mau berusaha untuk istirahat yang benar-benar istirahat. Yeah. Jadi kita tuh malah melakukan hal-hal lagi yang bikin kita capek, tapi kita ngerasa itu kita bikin seneng kayak gitu. Jadi beda butuh istirahat sama males itu, pastinya kalau butuh istirahat tuh tubuh kita sudah merasa lelah.
3: Ya,
1: tapi kalau misalnya males itu pola pikir kita sih kak. Kalau dari Bintang sih gitu ya.
3: Nah kalau dari Krisna sendiri nih kak, kan mungkin kalau dari kita pribadi juga mungkin udah tahu ya perbedaan antara mager atau malas gerak atau juga udah capek. Dan mungkin kita rasain itu juga sendiri sih kak. Nah di sana kita juga pasti tahu dan emang tujuannya pengen istirahat kan, tapi mungkin karena kelamaan malah jatuhnya tuh kita karena kelamaan jatuhnya tuh jadi yang mager dan malah kebawa terus-terusan. Nah sehingga dari itu kita juga harus yang namanya tuh punya kesadaran sih kak, jadi kita harus ngontrol diri kita kapan harus tahu istirahatnya, dan juga kita juga harus benerin persepsi nih kak terkait istirahat tuh bukan malas tuh teman-teman, istirahat tuh bukan kemunduran kayak gitu sih, nggak sih Tan?
1: Iya benar banget.
0: Oke, nah mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang kesulitan ya untuk menentukan skala prioritas gitu ya. Nah kalau dari kalian nih, dari pengalaman nih ya, kan kalian pastinya duta genre ini kan nggak mungkin dari anak-anak yang udah nggak ada kerjaan atau nggak sekolah ya. Kalian kan sekolah juga ya kan?
1: Sekolah.
0: Ini kalau boleh tahu SMP atau SMA sih?
1: SMA.
0: SMA ya.
3: Aku SMK sih kak.
0: Oh SMK, ya, oke. Tapi kalau ada yang anak-anak SMP juga masih bisa join apa gimana?
1: Kalau dari duta genre sih umurnya masih kurang ya kak.
0: Oh oke, gitu. Jadi emang rata-rata anak SMA, SMK gitu ya. Nah nggak kebayang tuh ya kan, kegiatannya udah lumayan padat juga
1: banget
0: ya.
1: Banget ya.
3: Bisa dibilang ya.
0: Nah dari pengalaman kalian gimana sih caranya untuk mengatur skala prioritas gitu ya, supaya teman-teman Pro 2 juga masih bisa produktif gitu, antara berbagi waktu untuk sekolah, kerjaan, organisasi atau kegiatan lainnya, itu gimana kira-kira?
3: Oke, kalau dari Krisna, Krisna aja menjawab.
0: Ya.
3: Dari pengalaman pribadi Krisna, Krisna di sekolah sih lumayan aktif sih kak, ikut organisasi, kedutaan kayak duta genre dan juga banyak mengikuti ekstrakurikuler bahkan lomba-lomba kak.
0: Oke.
3: Nah di sana yang Krisna bisa kasih, di mana kita skala prioritasnya berdasarkan yang pertama deadline-nya, yang di mana sih yang terdekat dan juga yang paling berdampak buat kita itu kak, penting nggak sih nih kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya nggak salah sih kita banyak ambil kegiatan. Tapi bagaimana cara kita buat mengatur, mengelola kegiatan tersebut buat kita nggak capek sendiri dengan cara yang mengatur skala prioritas itu berdasarkan waktu terdekatnya kah, atau seberapa penting, kayak gitu sih kak. Karena mungkin ya di remaja sekarang juga udah banyak banget ngambil kegiatan yang membuat mereka
1: makin sibuk. Oke,
3: okay,
1: kalau misalnya dari pandangannya Bintang untuk menentukan skala prioritas, tentunya kalau kita udah ngomongin prioritas berarti itu yang utama dari segala yang utama.
3: Betul.
1: Kalau misalkan dari banyaknya kegiatan, pasti kalau misalkan anak-anak SMA ataupun bahkan kuliah, skala prioritas itu pasti belajar. Tapi nggak mungkin kita sebagai Gen Z apalagi sebagai generasi muda tuh cuman belajar aja di kelas, datang duduk belajar ulangan, nggak mungkin. Pasti kita pengen juga berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.
3: Bener.
1: Nah sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin skala prioritas itu bagaimana dari diri kita sendiri tuh mampu dulu untuk melakukannya, abis itu kita menentukan tujuan dan kebermanfaatannya. Kebermanfaatannya ini bisa bagi diri kita, bagi lingkungan sekitar, bagi orang lain, dan juga bagi misalkan kayak sekolah atau instansi lainnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita sekarang sebagai anak SMA, mungkin kita skala prioritasnya tentunya belajar, tapi kita juga penting untuk mencari pengalaman, yaitu misalkan lomba-lomba untuk menambah prestasi. Itu menjadi skala prioritas kita, misalkan yang pertama, yang kedua, kayak gitu. Karena kalau kita bilang skala prioritas itu tidak hanya satu, tapi bagaimana kita bisa membuat tadi yang Krisna bilang tuh deadline kayak gitu. Jadi menyesuaikan deadline, kemampuan diri kita sendiri, tujuan, dan kebermanfaatannya.
0: Oke, tapi kadang masih ada banyak juga nih teman Pro 2 yang meskipun udah dijelasin mengatur skala prioritas gitu ya, tapi mereka tetap masih kelabakan untuk ngerjain semua, ada banyak gitu ya, ada tawaran gitu ya, ini dong join ini, kerjain ini gitu ya, mungkin people pleaser juga gitu ya.
3: Iya, enakan gitu kak ya.
0: Gak enakan gitu kan ya. Nah mungkin kalau dari kalian nih ada gak tips-tips gitu untuk teman-teman Pro 2 supaya berani nih mengatakan enggak atau nolak sesuatu gitu ya, supaya nggak kebanyakan kerjaan juga gitu.
3: Oke kak, kalau misalnya situasi tersebut dari pandangan genre itu ada di life skill bagian namanya
0: apa tuh?
3: Gimana kita dapat self boundaries namanya kak?
0: Oh self boundaries, oke.
3: Dimana kita dapat mengontrol diri kita untuk dalam artian tahu nih kalau misalnya kita lagi banyak kegiatan.
1: Bener banget.
3: Dan mengetahui kapasitas diri kita sendiri sehingga untuk mengatakan tidak itu ya sebenarnya juga gak apa-apa karena itu bagian dari kita untuk ya self care gitu loh, untuk menjaga mental, fisik atau segala macam.
0: Yeah,
3: karena itu kan juga penting juga buat kita kan ya. Dan kita juga sebagai remaja tentunya banyak banget peluang di luar sana yang untuk beraktivitas, untuk mencari pengalaman atau ilmu pengetahuan ya kita ya. Oleh karena itu dengan cara kita mengetahui kapasitas diri kita sendiri, kita dapat mengontrol diri kita sendiri, memberikan batasan tentunya. Dan kata tidak itu sebenarnya juga bukan kata yang salah buat kita sebutin, tapi kata yang perlu kita pakai misalnya kalau emang kita udah banyak banget kegiatan sehingga memang gak bisa gitu kak buat ngambil gitu sih dari Krisna.
1: Oke, kalau tadi Krisna membahas tentang life skill yang ada di genre, sebenarnya di genre itu kan ada 10 life skill yang dimana salah satunya juga selain yang tadi Krisna sebutin itu ada komunikasi yang efektif. Jadi tadi kan kakak sempat nanya gimana caranya supaya Sobat RRI Pro ini ngerasa kayak kalau emang ada penolakan tuh gak apa-apa banget bilang enggak, ya, bilang tidak. Nah di life skill ini tuh kita diajarkan untuk self boundaries tentunya dan juga memberikan komunikasi yang efektif. Jadi gimana caranya kita bisa komunikasi kalau kita bilang oh enggak maaf ya saya lagi banyak kegiatan jadi gak bisa ngambil. Nah yang pertama pasti kita lihat diri kita sendiri. Kalau memang udah banyak banget kegiatan dan memang tidak mampu untuk mengambilnya, daripada nanti kita tidak bisa bertanggung jawab, lebih buruk lagi, mending kita tolak dulu. Nah, menolaknya ini juga kadang-kadang teman-teman kan takut ya untuk menolak, apalagi sekarang ada sebutan people pleaser yang dimana kita tuh iya-iyain aja dulu
3: ngerasa
1: kerjaan
3: gak enak gitu gak sih?
1: Dan ngerasa gak enak. Nah, pada life skill itu kita diajarin untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Kalau misalkan kita mau menolak itu bukan suatu hal yang salah, tapi kita menolaknya dengan baik juga kak gitu.
0: Oke, jadi enggak, maksudnya jangan takut untuk ini juga ya, nyakitin hati orang juga.
1: Benar.
0: Ya, tapi memang cara menolak kita juga harus belajar untuk yang ngenakin juga emang gitu ya.
1: Iya,
0: itu bagian dari life skill juga teman Pro 2 harus dipelajari. Nah terakhir untuk di segmen ini nih, gimana sih bentuk istirahat yang sehat bagi remaja agar setelahnya bisa kembali produktif bukan justru makin males. Nah kalau dari kalian gimana nih?
1: Oke, kalau misalkan tentang waktu istirahat ya, kalau misalkan dari bintang pribadi itu tentunya yang pertama istirahat dari media sosial kak. Jadi kalau misalkan memang satu hari ini kita ada kerja itu benar-benar pakai medsos banget, tentu di malam hari, ini yang bintang sering lakuin juga, di malam hari kan biasanya banyak orang bilang jangan naruh HP dekat kepala ya, karena radiasi itu benar-benar bahaya banget untuk kedepannya. Jadi kalau bisa 1 atau 2 jam sebelum tidur itu benar-benar kita stop dari media sosial. Entah itu media sosial atau radiasi misalkan kayak pakai laptop atau TV kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita memang mau tidur tenang ataupun biasanya biar tidurnya juga nyenyak yang besok pagi ya kita bugar bangunnya, tentu istirahat dari media sosial kayak gitu.
0: Aku jadi, kira HP-nya taruh di genteng gitu enggak?
1: Jadi kita harus mengurangi dulu bermain media sosialnya itu. Jadi kan banyak banget nih yang mau istirahat scroll sosmed ketiduran.
0: Bener, iya.
1: Bobo HP-nya.
0: Banyak tuh, banyak.
1: Bahkan kadang juga aku kayak gitu kan. Tapi ketika aku sadar kayak bangun pagi tuh apa ya, kayak ada sesuatu yang HP-ku mana, langsung
0: berat
1: buka
0: ya,
1: HP dan berat juga. Jadi ngerasa tidur tuh kayak kurang bugar besok paginya gitu. Jadi gak usah kurang tidur, karena niat kita tidur pasti kayak 30 menit berlalu tuh masih main sosmed kayak gitu. Jadi istirahatnya gimana caranya, kita juga istirahat dari media sosial bukan hanya di malam hari tapi juga siang hari kayak gitu. Karena kan kadang kalau kita radiasi terus-terusan juga, kayak misalkan kita lagi belajar, tentu kita gak pakai HP kak kalau di sekolah. Jadi itu juga termasuk istirahat dari media sosial. Karena kalau kita terus-terusan terpaku sama media sosial, adanya FOMO yang buat kita jadinya balik lagi ke terlalu sibuk itu.
3: Iya benar banget.
1: Kalau dari Krisna?
3: Kalau dari Krisna sendiri, teman-teman berdua, jadi yang bisa kita lakuin tuh kalau dari aku pribadi ya Bintang ya, support system sih kak, yang dimana kita malah berinteraksi ke orang-orang dengan menceritakan bagaimana hari kita, mau keluarga, pacar, teman, bahkan dimana kita bisa beristirahat di sana, bilang cerita kalau aktivitasnya apa aja mm-hmm. dan itu malah bikin mental kita lebih sehat sih kak jatuhnya, yes. karena kita nggak mendem dan juga nggak bikin kita malah burn out sendiri. Bener. Gara-gara aktivitas yang mungkin teman-teman pro 2 tuh ngambil gara-gara mungkin ada alasannya tersendiri sih kak ya, mm-hmm. tapi terlalu banyak juga nggak baik nggak sih. Bener, karena gak baik. Itu malah bikin kita keteteran sendiri sih, yeah, kak.
0: Betul.
3: Gitu.
0: Oke, jadi yang pertama itu digital detox itu tadi, yeah. dan yang kedua adalah coba untuk bersosialisasi langsung dengan yeah, teman-teman yeah. atau keluarga gitu ya. Oke, bagus banget teman Pro 2 ya, ini bakal kita catat pastinya dan kita ikuti teman Pro 2 ya. Dan di akhir segmen nanti juga masih ada kesempatan buat kamu yang mau nanya-nanya teman Pro 2, jadi langsung aja tanya-tanya lagi di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, dimanapun ya. Aku tunggu sampai jam 5 nanti. Jadi jangan kemana-mana, kita masih bakal ngobrol bareng teman-teman dari Duta Genre dan Pasar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hehe, ah teman Pro 2 ya, udah di segmen terakhir aja nih di afternoon tea. Kita bakal masih ngobrol bareng teman-teman dari genre teman Pro 2 ya. Nah, kalau tadi udah dikasih tahu semua tentang gimana perbedaannya tentang produktivitas ya, dan juga cuma buang-buang waktu aja gitu ya, apa terlalu sibuk, dan juga manfaat dari istirahat itu seperti apa juga, dan gimana kita bisa untuk mengatur produktivitas kita juga teman Pro 2. Nah, sekarang untuk terakhir nih dari teman-teman semuanya, apa sih emang sebenarnya hubungan antara ngatur yang namanya waktu dan ngejaga keseimbangan dengan konsep dari genre?
1: Oke, kalau misalkan dari Bintang pribadi, kalau misalkan kita mengetahui tentang genre atau generasi berencana, jadi program generasi berencana ini tentu dari namanya aja sudah melihat atau kita bisa lihat atau menjelaskan bahwa dari genre ini memiliki program untuk bagaimana kita sebagai remaja itu bisa untuk merencanakan kehidupan berikutnya gitu. Jadi bagaimana kita sebagai remaja nanti kan pasti akan ada kita untuk menikah, berkeluarga, lalu lanjut usia gitu. Jadi dari kita remaja ini kita sudah bisa untuk merencanakan kehidupan kita supaya jauh lebih baik tentunya dari kehidupan kita saat remaja. Karena kalau misalnya kita bilang mungkin 1 tahun, 2 tahun kita berjalan itu perubahannya kita rasakan banyak atau sedikit tuh kan tergantung perspektif orang. Tapi nyatanya dari kehidupan remaja, misalkan anggaplah sudah menikah, itu pasti berbeda jauh dari segi ekonomi, sosial, dan juga mental kita seperti itu. Jadi dari program genre ini kita diajarkan untuk bagaimana kita mempersiapkan kehidupan yang matang supaya enggak di pasar remaja kita udah banyak banget sibuk terus kita punya penyakit. Nah, kadang remaja saat ini tuh kan banyak banget punya penyakit baru muncul pada saat remaja. Padahal biasanya kalau misalnya orang zaman dulu itu penyakitnya pas udah ibu-ibu, udah tua kayak gitu. Tapi sekarang karena remaja itu tidak bisa menjaga pola makan dan istirahatnya, jadi muncul deh penyakitnya itu pada saat mereka masih usia produktif atau remaja saat ini kayak gitu.
0: Lagi aktif-aktifnya gitu ya.
1: Iya, lagi aktif-aktifnya tapi ternyata kita kena penyakit yang mungkin itu bahkan bisa sembuh ataupun itu membuat kita tuh setiap harinya tuh merasa ada yang kurang atau kita lemah kayak gitu. Yang tidak hanya kayak demam batuk pilek aja ya Kak gitu. Jadi gimana hubungannya program genre yang merencanakan masa depan itu supaya kita juga produktif tapi tidak terlalu sibuk dan ingat dengan diri sendiri untuk istirahat.
2: Nah, benar banget tuh Kak. Dan juga kalau misalnya kita bahas dari program genre itu, udah kita omongin dari tadi Kak, ada life skill, komunikasi, dan juga ngambil keputusan. Yang dimana terlalu sibuk tuh juga menjelaskan bahwa kita tuh punya kapasitas tersendiri gitu loh Kak, dan gak bisa push ourselves gitu loh, sampai benar-benar bikin malah bikin kita capek sendiri, ujung-ujungnya mager, kerjaan gak selesai, dan malah bikin mental gak sehat gitu sih Kak.
0: Oke, nah sekarang mungkin kalau dari kalian ada materi gitu ya, aku baca-baca ada yang namanya triad KRR itu, boleh nggak dijelasin itu apa, sedikit ke teman Pro 2 ya, dan gimana ini berhubungan banget tentang produktivitas remaja supaya nggak terjerumus di namanya triad KRR.
1: Oke, kalau misalnya kita membahas tentang triad KRR itu adalah 3 risiko utama kesehatan pada remaja. Jadi kalau misalnya ngomongin triad KRR itu ada pada logo Salam Genre. Nah, triad KRR itu ada 3. Yang pertama itu pernikahan dini, seks pranikah, dan juga nafsa atau misalkan kayak narkoba. Nah, kenapa ini juga berhubungan dengan topik kita hari ini dan juga dari program genre? Karena ketika kita membahas terkait KRR itu, tentu yang paling dekat dengan kehidupan remaja saat ini yaitu seks pranikah, Kak. Jadi belum memiliki hubungan yang sah untuk pernikahan tapi sudah melakukan hubungan seksual kayak gitu. Apalagi masa-masa remaja ini kan masa-masa rentan ya, Kak, kayak gitu. Ingin mencoba hal baru apalagi dengan banyaknya nafsu para remaja ini.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi itu adalah salah satu program genre dan juga triad KRR ini yang menurut kita nyambung karena biasanya kalau tadi misalnya Krisna bilang caranya istirahat itu dengan cara bercerita kepada orang yang keluarga atau pacar. Nah, kadang ini disalahgunakan sama remaja, Kak. Jadi ketika mereka lelah itu mereka mencari pelarian lagi dengan cara mereka melakukan hubungan di luar nikah dengan cara kayak mereka tuh ngerasa biar lega aja, biar seneng lagi kayak gitu.
0: Bikin jadi a day in my life enggak?
1: Lagi viral.
0: Ya, jadi lewat ya. Oke.
1: Jadi makanya kita tuh juga sangat nyambung topiknya terus juga tentang triad KRR karena dari triad KRR ini tentu banyak banget saat ini misalkan kayak kalau kita udah stres nih pasti ada aja yang mikir, oh mau mengonsumsi apa,
0: beresiko
1: gitu.
0: Intinya beresiko ya
1: intinya. Jadi
2: perilaku beresiko
1: juga gitu. Nyambung ke teriak KRR ini ya, dari ya. Kita capek dan kelelahan itu kak.
0: Betul. Nah kalau dari Krisna ada tambahan gak?
2: Nah kalau dari Krisna pribadi kak, benar banget yang dibilang Bintang tadi, udah banyak banget dijelasin. Karena kalau misalnya kita pada umur remaja-remaja kayak kita nih, umuran SMA, itu sangat riskan-riskan banget yang namanya terjerumus ke perilaku berisiko kak. Misalnya kalau kita terlalu capek nih, beberapa teman makan kayak pelarian itu malah ngerokok, minum-minuman keras. Karena mereka ngerasa kayak, oh aku tenang nih abis ngelakuin kayak gini. Dan faktanya itu adalah salah pengertian gitu loh kak. Malah mereka tuh menyalahgunakan yang padahal di umur kita ini belum sah,
1: belum melakukan sah,
2: malah minuman keras kah atau merokok yang padahal mereka sudah tahu itu memiliki dampak yang sangat-sangat buruk pada kesehatan kita dan untuk masa depan gitu sih kak.
0: Jadi ngomongin tentang produktivitas ternyata seluas itu ya.
1: Iya,
0: bukan cuma masalah kita emang cari kerjaan atau kayak hal-hal kegiatan-kegiatan yang mungkin positif gitu ya, tapi melelahkan, tapi juga beresiko banget untuk kegiatan-kegiatan negatif itu juga bisa gitu ya teman-teman ya. Dan misalkan dari teman-teman genre ada nggak pesan penutup gitu ya, ada pesan nggak untuk teman Prodo yang lagi ngedengerin ada. Siaran sore hari ini
1: tentunya ada. Jadi untuk teman-teman semua warga Kota Denpasar dan teman-teman Prodo 2, kita punya satu pesan, yaitu jangan ukur nilaimu dari seberapa sibuk harimu,
2: tetapi dari seberapa bijak kamu mengelola waktu dan menjaga energimu.
0: Paham. Itu dia teman Pro 2. Teman Pro 2 siaran kita sore hari ini. Thank you so much untuk teman-teman dari genre ya. Terima kasih Bintang dan Krisna udah bersempatan hadir sore hari ini. Kita bakal tunggu lagi di lain kesempatan pastinya ya. Pasti. Habis ini kira-kira mau kemana nih guys?
1: Selanjutnya akan berkegiatan lagi.
2: Dan mungkin juga bercerat dengan baik.
1: Bercerat dengan baik nanti malam.
0: Jawabannya aman banget ya teman Pro 2 ya, sama anak-anak duta-duta kayak gini ya. Thank you so much juga untuk teman Pro 2 yang udah joinan sore hari ini. Kita bakal ketemu lagi. Kalau sama aku masih sampai jam 8 malam sih teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 Residen Pasar. Teman terbaik kamu. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

So, masih di 95,3 FM, teman Pro 2. In this situation Indonesia ku yang tercinta ini, teman Pro 2, ya banyak banget berita-berita yang bisa dibilang negatif dan ada juga yang positif. Tapi kadang kita juga bisa kegocek ya sama yang namanya berita-berita hoax, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sekarang ini ada satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik ya. Tinggal screenshot terus share ke grup keluarga, story atau media sosial, selesai ya. Tapi masalahnya yang cepat menyebar belum tentu benar. Nah, supaya kita nggak ikut jadi kurir hoax nih, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakuin. Pertama, jangan langsung percaya hanya karena judulnya bikin kaget atau emosi ya. Karena hoax itu sering menggunakan judul yang provokatif supaya orang langsung klik dan membagikannya. Baca juga artikelnya sampai selesai dan pastikan dan perhatikan siapa yang menerbitkan informasi tersebut. Kedua, cek sumber dan tanggal informasinya. Jadi cari berita yang sama dari media atau sumber resmi lainnya, karena kadang informasi yang beredar sebenarnya berita lama yang dibagikan kembali seolah-olah baru terjadi. Dan untuk informasi penting, terutama soal kesehatan, kebijakan pemerintah atau bencana, prioritaskan dari sumber resmi. Ketiga, teman Pro 2, jangan cuma ngebaca satu postingan doang ya, bandingkan informasi dengan beberapa sumber terpercaya, karena kalau ada foto atau video yang terlihat meyakinkan, tetap jangan langsung percaya, karena konten visual juga bisa dipotong, diedit, atau diambil dari kejadian yang berbeda. Dan yang paling penting, kalau masih ragu, jangan buru-buru share, karena nggak ada penghargaan juga ya untuk orang yang paling cepat nyebarin berita. Justru dengan berhenti sebentar, mengecek, dan memastikan kebenarannya, kita udah ngebantu menjaga lingkungan digital untuk tetap sehat. Jadi teman Pro 2, mulai sekarang pakai prinsip sederhana, baca, cek, bandingkan, baru dibagikan ya. Karena satu kali klik share itu memang cuma butuh 1 detik, tapi dampak dari informasi yang salah bisa jauh lebih panjang pastinya. Nah, buat kamu pastinya yang mau cari informasi terlengkap, terpercaya ya, no hoax dan juga ter-up to date, boleh banget langsung cek rri.co.id di internet. Dan di situ semua ada banyak banget berita yang bisa kamu dapat, mulai dari lifestyle, politik, dan segala macamnya, teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih bareng aku Azriel Timothy di Pro 2 FM. Sekarang kita bakal ngomongin sedikit tentang stunting teman Pro 2 ya, karena ini masih jadi penanganan nasional juga nih. Dan kalau ngomongin tentang stunting, ini bukan sekedar soal anak yang terlihat lebih pendek dibanding teman seusianya. Karena stunting ini berkaitan dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Jadi pencegahannya perlu dilakukan sejak dini nih. Nah, yang pertama, perhatikan asupan gizi sejak masa kehamilan, karena ibu hamil perlu mendapatkan makanan bergizi seimbang, rutin memeriksakan kehamilan dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Nah, setelah bayi lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan juga jadi salah satu langkah penting sebelum dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai usia. Yang kedua, pastikan juga nih makanan anak ini beragam dan bergizi. Jadi jangan hanya fokus pada karbo, tetapi lengkapi dengan sumber protein.

Gak kalah penting nih ya, pantau terus pertumbuhan anak secara rutin teman Pro 2, jadi manfaatkan layanan seperti posyandu atau fasilitas kesehatan untuk memantau berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak. Kalau ada tanda pertumbuhan yang gak sesuai, jangan menunggu, langsung konsultasikan dengan tenaga kesehatan supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi teman Pro 2, mencegah stunting bukan tugas satu orang aja ya, orang tua, keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan semuanya punya peran. Yang paling penting, jangan asal memberikan makanan dan suplemen berdasarkan informasi dari media sosial. Nah, untuk kondisi anak yang sudah beresiko atau mengalami gangguan pertumbuhan, konsultasikan langsung juga nih dengan tenaga kesehatan supaya nih penanganannya bisa sesuai gitu nanti.

0: waktu buat nyicil.
1: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Teman terbaik.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Yah, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apaan sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan lo sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Balik lagi di 95,3 FM Taman Pro 2. Nah, kali ini siapa nih yang punya impian kuliah sama beasiswa? Well, Taman Pro 2, ketika kita lihat persyaratannya langsung mikir ya, waduh kayaknya aku gak cukup pinter deh ya. Eits, jangan langsung mundur Taman Pro 2. Dapat beasiswa itu bukan cuma soal nilai akademik yang tinggi ya, tapi juga tentang gimana kamu bisa nunjukin potensi, pengalaman, dan alasan kenapa kamu layak mendapat kesempatan tersebut. Nah, ini dari pengalamanku ya Taman Pro 2 untuk daftar beasiswa unggulan. And thanks God, aku udah bisa dapat beasiswa unggulan dari tahun pertama kuliah di 2024 lalu. Nah, yang pertama nih yang bisa aku kasih, kamu harus kenal beasiswanya sebelum mendaftar. Jadi jangan asal daftar karena namanya terkenal. Baca baik-baik persyaratannya, bidang studi yang dicari, tujuan programnya tuh apa sih, sampai kayak kriteria penerimanya. Dari situ, akhirnya kamu bisa nih menyesuaikan pengalaman dan rencana masa depanmu dengan apa yang memang dicari oleh penyelenggara. Kedua, kamu juga bisa mulai bangun portofolio dari sekarang ya. Pengalaman organisasi, volunteer, lomba, proyek, kegiatan sosial, sampai kayak pengalaman kerja itu bisa jadi nilai tambahan. Nah, kalau di pengalamanku kayak kita buat karya seni itu juga bisa dimasukkan gitu Taman Pro 2 ya. Jadi gak harus semuanya spektakuler. Yang penting kamu bisa menjelaskan apa yang kamu lakukan selama ini, dampaknya apa nih juga, dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Nah, yang ketiga, seriusin juga motivation letter, essay, atau interview yang ada. Jadi jangan cuma tulis saya pengen dapat beasiswa karena ingin meringankan beban orang tua. Nah, alasan itu valid, bener ya, tapi coba ceritakan juga tujuan kamu apa, masalah yang kamu pengen selesaiin apa, dan kontribusi apa yang kamu bisa berikan setelah menyelesaikan pendidikan ini. And last but not least, Taman Pro 2, jangan takut gagal. Ini paling penting nih, kalau kamu belum lolos tahun ini bukan berarti kamu gak layak. Bisa jadi pengalaman dari satu pendaftaran justru ngebuat aplikasi berikutnya jadi jauh lebih kuat. Jadi mulai cari informasi, catat deadline, persiapkan dokumen, dan bangun pengalaman juga dari sekarang. Karena sejatinya beasiswa itu bukan cuma tentang siapa yang paling pintar, tapi juga siapa yang punya tujuan jelas, persiapan matang, dan juga bisa nih nunjukin bahwa kesempatan itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Taman Pro 2, kalau punya mimpi kuliah lewat beasiswa, jangan cuma bilang semoga dapat. Kamu harus siapin dari sekarang. And good luck!

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya ditampung, terus dipakai waktu dibutuhin.

gitu-gitu pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Metropolis. Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sekecil apapun uangnya, akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi, sebanyak apapun uangnya, tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kali ini pernah gak sih kamu kepikiran mau mulai usaha? Indisko ekonomi kayaknya kerja doang gak cukup ya. Buka usaha kecil-kecilan gitu, tapi ujung-ujungnya cuma bilang nanti deh kalau modalnya udah banyak. Padahal teman Pro 2 nih ya, mulai usaha itu gak selalu harus langsung punya toko, logo keren, atau modal puluhan juta. Karena yang paling penting justru adalah berani untuk mulai dari sesuatu yang memang kita pahami dan dibutuhkan orang. Pertama, mulai nih dari masalah yang bisa kamu selesaikan. Coba lihat sekitar, kira-kira orang-orang lagi butuh apa ya? Demandnya apa nih? Bisa kayak makanan, jasa, barang, sampai sesuatu yang sederhana tapi mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, kamu bisa kenali target pembeli ya. Jadi jangan cuma berpikir yang penting semua orang bisa beli. Justru karena semakin jelas siapa nih calon pembelinya, semakin gampang juga kamu bisa matok harga, produknya kayak gimana juga, dan sampai cara-cara promosinya. Ketiga, yaitu mulai dengan skala kecil dan hitung modal dengan realistis dulu. Jadi jangan langsung menghabiskan semua tabungan cuma karena pengen terlihat profesional ya. Jadi tes dulu nih produknya, lihat respon pelanggan kayak gimana, improve dulu dari respon yang ada, kemudian kembangkan perlahan. Dan satu lagi yang sering disepelekan, yaitu pisahkan uang pribadi dengan uang usaha ya. Jadi sekecil apapun bisnisnya, pembukuan nih, pembukuan sederhana tetap penting supaya kita juga tahu sebenarnya untung atau malah nombok nanti. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya ide usaha, gak perlu menunggu semuanya sempurna, karena dalam bisnis juga kadang yang paling berharga bukan punya modal besar ya, tapi punya keberanian untuk mencoba. Mau belajar dari kesalahan dan konsisten memperbaiki apa yang sudah dimulai. Siapa tahu usaha kecil yang kamu mulai hari ini justru jadi sesuatu yang besar beberapa tahun lagi. Amin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Di tengah yang namanya kegonjang-ganjingan duniawi, teman Bro 2, kayaknya kita tetap butuh kewarasan ya. Waras jasmani, rohani, dan juga mental gitu. Nah, sekarang ini buat kamu teman Bro 2 yang ngerasa butuh banget olahraga, ya olahraga-olahraga ringan gitu ya. Karena siapa bilang gitu olahraga harus selalu ke gym, angkat beban berat, atau kayak lari sampai ngos-ngosan. Meskipun kamu punya jadwal padat, olahraga ringan itu justru bisa jadi kayak pilihan yang lebih realistis untuk dilakukan secara rutin, dan juga bisa ngebuat kita ya itu tadi sehat jasmani rohani gitu ya. Nah, pertama teman Bro 2, mulai dari yang sederhana aja. Bisa kamu mulai dengan jalan kaki 15-30 menit, stretching, naik turun tangga, atau kayak melakukan gerakan ringan di rumah yang udah bisa jadi awal yang baik. Jadi gak perlu langsung memaksakan diri dengan olahraga berat kalau emang tubuh itu belum terbiasa. Yang kedua, jangan lupa pemanasan ya. Luangkan beberapa menit untuk menggerakkan tubuh sebelum mulai berolahraga. Setelah selesai, lakukan pendinginan juga supaya tubuh ini bisa kembali rileks, dan ini juga ngebantu mengurangi yang namanya resiko cedera nantinya. Ketiga, manfaatkan juga waktu kosong kamu teman Pro 2. Lagi istirahat dari kerja atau belajar, coba berdiri, jalan sebentar, atau ngelakuin stretching daripada duduk terus-terusan. Kalau memungkinkan, pilih juga jalan kaki untuk jarak yang dekat daripada selalu menggunakan kendaraan. Dan yang paling penting, kalian harus konsisten ya. Itu lebih penting daripada yang namanya intensitas. Nggak perlu olahraga 1 jam kalau akhirnya cuma dilakuin cuma sebulan sekali doang. Jadi lebih baik olahraga ringan secara rutin sesuai kemampuan tubuh. So teman Pro 2, jangan tunggu punya waktu luang baru mulai yang namanya olahraga. Sisipkan sedikit gerakan di tengah kesibukan kalian, karena tubuh juga butuh perhatian ya, bukan cuma deadline dan kerjaan.

0: Esensi buku Perahu Kertas karya Di Lestari. Novel Perahu Kertas karya Di Lestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Di Lestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Di Lestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja gitu ya. Malam hari ini udah jam 7 malam, nunjukin kalau kita bakal masuk ke segmen Ini Indonesia ya. Jadi kita bakal bahas banyak banget kebudayaan-kebudayaan yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. So make sure kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling mendunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

Kamu masih ngedengerin Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2 ya. Kali ini ada budaya di Jawa ya, lebih tepatnya di kawasan Gunung Bromo. Ada masyarakat Tengger yang punya tradisi Yatnye Kesade, atau bisa di sebut juga budaya Kesade, di mana setiap tahun masyarakat Tengger ini membawa berbagai bentuk sesaji menuju kawah Gunung Bromo, di mana sesaji ini nih kemudian dilarung atau dilemparkan ke dalam kawah sebagai bagian dari ritual adat dan keagamaan mereka. Nah, yang bikin tradisi ini menarik adalah bagaimana masyarakat tetap mempertahankannya di tengah perkembangan zaman. Bahkan ketika kawasan Bromo sudah jadi salah satu destinasi wisata terkenal, masyarakat Tengger ini tetap menjalankan ritual tersebut sebagai bagian dari identitas dan kehidupan mereka. Jadi dari ini semua, teman Pro 2, budaya yang keren itu bukan cuma budaya yang bisa kita lihat di media sosial ya, tapi budaya yang kita kenal dan kita pahami juga maknanya. Bener gak sih, teman Pro 2?

menyerah. Ayo semangat, bangkitkan dirimu. Jangan berputus asa, wahai saudaraku. Karena kita

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Teman terbaik.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

ngomongin tentang budaya Indonesia, teman Pro 2, sekarang ini ada budaya dari kampung halamanku, Toraja. Yes, aku dari Toraja, Sulawesi Selatan, teman Pro 2 ya. Ada satu tradisi yang mungkin terdengar cukup bikin merinding, yaitu Mak Nene dari masyarakat Toraja. Nah, dalam tradisi ini, keluarga akan membuka kembali makam leluhur, membersihkan jasadnya, mengganti pakaian mereka, kemudian kembali untuk menyemayamkannya. Jadi buat sebagian orang mungkin terdengar aneh atau bahkan menyeramkannya, tapi bagi masyarakat Toraja, Mak Nene ini merupakan bentuk penghormatan dan kasih sayang kepada keluarga yang sudah meninggal gitu. Nah, tradisi ini juga menunjukkan bagaimana hubungan keluarga dalam budaya Toraja itu nggak berhenti hanya karena seseorang sudah meninggal dunia. Ada keyakinan bahwa leluhur tetap menjadi bagian dari kehidupan keluarga. Jadi daripada melihat Mak Nene hanya sebagai tradisi yang unik atau menyeramkan, kita bisa melihatnya sebagai cara masyarakat Toraja untuk menjaga hubungan dengan leluhur dan sejarah keluarganya, teman-teman.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Lah cari yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Broadway.

Sekarang kita masuk ke budaya yang ada di Pulau Dewata tercinta kita, teman Bro 2 ya. Karena gak afdol ngomongin budaya, tapi gak ngomongin budaya yang ada di Bali gitu. Nah ini mungkin terdengar underrated ya, budaya ini mungkin jarang kamu dengar, teman Bro 2, tapi sangat-sangat unik. Nah biasanya yang langsung terlintas kalau kita ngomongin budaya di Bali itu kayak tari, upacara, atau kayak pakaian adat. Tapi ternyata ada satu tradisi yang cukup unik dan mungkin belum banyak diketahui, yaitu mekare-kare dari desa Tenganan Pegeringsingan Karangasem. Nah mekare-kare ini sering disebut juga sebagai perang pandan, karena sesuai namanya dua orang laki-laki akan berhadapan dan saling mengayunkan ikatan daun pandan yang berduri, dan mereka juga menggunakan tameng sebagai pelindung. Kalau dilihat sekilas emang kelihatannya kayak pertarungan sungguhan ya, dan ngeri gitu. Tapi ternyata ini bukan soal siapa yang menang atau siapa yang paling kuat, karena mekare-kare merupakan bagian dari tradisi masyarakat Tenganan untuk menghormati Dewa Indra. Jadi meskipun peserta bisa mengalami luka atau goresan dari duri pandan, setelah ritual selesai mereka ini kembali bersama tanpa menyimpan permusuhan. Nah ini yang menarik ya teman Pro 2, dari luar kita mungkin melihatnya sebagai perang gitu, tapi kalau memahami maknanya, mekare-kare justru menggambarkan keberanian, pengorbanan, dan kuatnya hubungan antar anggota masyarakat. Jadi kalau suatu saat berkunjung ke Karangasem, jangan cuma cari pantai atau tempat foto yang instagramable gitu ya. Karena ada juga Tenganan Pegeringsingan dengan tradisi mekare-kare yang memperlihatkan sisi lain dari budaya Bali, teman Bro 2. Karena ternyata budaya itu gak selalu harus terlihat lembut dan tenang. Kadang budaya juga bisa hadir dalam bentuk yang unik, penuh tantangan, bahkan sedikit ekstrim, tapi punya makna yang dalam gitu.

Gak kerasa teman Pro 2 udah mau jam 8 malam, tandanya aku harus pamit juga ya. Nah, dari semua budaya yang udah aku sebutkan di atas, yang baru tadi aku sampaikan teman Pro 2, apa ya, setiap tradisi ini punya alasan ya kenapa masih dipertahankan sampai sekarang. Dan justru generasi muda kita-kita nih teman Pro 2 punya peran penting untuk mengenal, memahami, dan ikut menjaga budaya tersebut supaya enggak berhenti cuma sebagai cerita dari generasi sebelumnya. Well teman Pro 2, itu dia tadi Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan udara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu, and I'll see you next time. Bye bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hemuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Bicara langsung dari kawasan Metropolis Hemuruk 70 Denpasar, waktu sudah menunjukkan pukul 8, saatnya teman Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra dan Yogi. Informasi pertama datang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Bandung. Yang meningkatkan kesiapsiagaan guna menghadapi potensi lonjakan. sampah kiriman di kawasan pesisir menjelang musim angin barat umur 2. Kepala DLHK Badung, Manderai Warastuti.

咁樣呢Kepala di LHK Badung Mandirai Warastuti menyebutkan tepung pro 2 bahwa pihaknya telah menyiagakan personel armada hingga alat berat untuk mempercepat proses pembersihan sampah yang kerap terdampar di area Kuta dan sekitarnya.

Beralih ke informasi selanjutnya, momen perdua, pemerintah Kabupaten Badung terus mematangkan rencana pembangunan infrastruktur terowongan bawah tanah ruas Gatot Subroto Barat sampai Canggu yang diperkirakan menelan biaya hingga 3,5 triliun rupiah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung, Putu Teddy Winyana Putra, menyebutkan bahwa besaran anggaran tersebut dihitung berdasarkan estimasi pembiayaan konstruksi. Demikian teman perdua, info perdua pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan cakra arahkan ke perdua RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa. So don't go anywhere, stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Satu Memprodua masih di Produa FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Produa, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon. Yes. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini nggak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya. Sports? Ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir ya,
0: okay.
1: Ini
0: lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow. Kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capeknya itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal betul. Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri. Yep. Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh iya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance and maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2 buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak, satu SMK.
0: Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi. Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan.
0: Yeah. Paling kecil berarti di range 14-15 ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes. Yeah.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir. Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh. Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini. Tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu bener. Itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget. Aku ngerasa tersentuh banget. Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi buat aku ya. Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir. Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin tiga lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini. Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa itu punya trauma.
1: Sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul. Ini tuh lagunya enggak menjuru ke satu gender aja, yes. Karena cowok cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes. Kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, menurut aku, karena gimana ya? Pasti orang-orang punya masa lalu dan yes. Sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul,
1: jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate yeah. banget. Karena kalau aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak gitu
1: banget.
0: Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman produser? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker yeah. Biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam. 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vokalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, okay. Jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya yes. Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Okay,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga, mm-hmm, langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Dan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown
1: gak
0: nih?
1: Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak okay. deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah, lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah
1: dong.
0: Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Gampang, sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya.
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke. Okay.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini relate. Dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Dari kumpulan... Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah. Cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya bener, untuk bener, kalian bener. Tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur sukses mas.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang yes, banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak. Makanya
0: kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh, wow gitu. Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, betul, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata yes, nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan okay, baik. Dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya. Yeah. Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Syira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif. Yes. Selain Adrian mungkin
1: Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa memang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good karena Syira sendiri punya kayak sisi like bandnya.
0: Okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku
0: ayo,
1: suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. itu jadi biasanya kalau misalkan teman pro dua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada yeah, Shilon Seven, ya, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Syira pengen sama salah satu adalah Dewa 19. Yeah, nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Syira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Laura. Mau izin tanya untuk kakak Syira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Syira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Syira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat kakak Syira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Okay. Itu nice, pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep
1: ya, ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Syira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Okay. Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Syira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Syira untuk bisa mewujudkan mimpi Syira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Syira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul. And Taylor ya. gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Taman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, kok pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa? Singapura ya berarti ya. Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya. Gitu. Tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
1: Gak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu inget sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh bener, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Terdekat.
1: Ada di Pesta Pora. Jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: Nih, asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Hai hai hai, temu Pro 2. Setelah tadi ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta ya, temu Pro 2 karena hari ini ada music live chat seperti biasa. Dan udah selesai music live chatnya dari Pro 2 RRI Jakarta, sekarang balik lagi ke Pro 2 RRI Denpasar dibarengin sama Cakrani. Mohon maaf ya temu Pro 2, tadi di akhir-akhir music live chat sempat terputus gitu karena mungkin dari teknis juga tuh Pro 2, karena secara streaming juga tadi Cakra udah nyoba di beberapa device tetap nggak ada suaranya tuh Pro 2. Nggak apa-apa ya tuh Pro 2, tapi yang penting kamu sudah mendengarkan music live chat pada malam hari ini. Sekarang dibarengin sama Cakra dari jam 9 sampai jam 11 nanti tuh Pro 2. Hari ini hari Kamis, itu artinya kita bakal ngebahas horor-hororan nih tuh Pro 2. Wah, udah lama banget nih nggak ngebahas soal horor. Sebenarnya kalau misalnya hari Kamis itu gak cuma horror ya, temen Pro 2, teori konspirasi ataupun mungkin bisa dimasukin serial-serial killers gitu ya temen Pro 2. Salah satunya Cakra lagi nonton sekarang nih temen Pro 2 sambilan ada, ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata, based on true story. Judulnya adalah Gaskins, The Hitchhiker Killer, temen Pro 2. Nanti Cakra bakal kasih tahu ini adalah salah satu nama serial killers temen Pro 2, nama serial killer yang dijadikan nama band di Indonesia temen Pro 2. Namanya adalah Pee Wee Gaskins temen Pro 2. Nanti kita bakal ngebahas nih seperti apa nih sebenarnya serial killer yang dibahas itu seperti apa, dan ini terjadi di tahun berapa, kasusnya seperti apa. Nanti Cakra bahas, tapi setelah yang satu ini temen Pro 2, jangan kemana-mana, Pee Wee Gaskinsnya mau lewat dulu nih.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, berlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.

0: of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.
2: Teman terbaik.

Eh, teman berdua, kita hari ini bakal ngebahas salah satu serial killer nih, teman berdua, yang bisa dibilang dulu sempat viral di tahun sekian lah pokoknya ya, teman berdua, dengan nama yaitu Gaskin's Case, teman berdua.

Jadi buat kamu yang belum tahu, nomor 2 ini adalah serial killers bernama Donald Gaskins. Nomor 2 dengan nama panjang yaitu Donald Henry Pee-wee Gaskins. Jadi ini yang sebenarnya Cakra juga baru tahu, kalau bukan baru tahu beberapa bulan ini ya, nomor 2, tapi udah dari waktu ini baru tahu kalau misalnya Pee-wee Gaskin, nama band Pee-wee Gaskin itu diambil dari nama serial killer nomor 2. Dan ya nomor 2 ini ada filmnya, film dokumenter gitu, tapi juga dibikin penggambaran ya nomor 2 seperti apa filmnya, seperti apa kisah dari Pee-wee Gaskins ini tersendiri nomor 2.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya.

0: rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar. Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, mau bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Mi, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa? Ih.
3: Emang perlu biar kejadian dulu. RRI, Radio Tanggap Bencana.

Masih ngebahas soal Pee-wee Gaskins itu memperdua serial killers dari Amerika atau memperdua. Tepatnya ini adalah di South Carolina pada era 1960 sampai 1970 itu memperdua. Jadi tahun 60 sampai 70-an gitu itu memperdua. Jadi itu memperdua ini namanya mencuat setelah masa mudanya ini penuh masalah kriminal, termasuk pencurian, kekerasan, dan juga beberapa kali masuk penjara tuh berdua. Jadi Donald Henry Gaskins Jr. ini tuh berdua memang di tahun segitu tuh berdua, di tahun 60-70-an ini sangat viral banget namanya ya tuh berdua, booming banget waktu itu namanya, karena emang beberapa kali melakukan aksi kejahatan tuh berdua.

Nah, kasus dari Gaskins ini tuh per dua mencakup beberapa kelompok korban, termasuk orang-orang yang ia kenal dan beberapa remaja tuh per dua. Salah satu kelompok yang paling terkenal adalah Coastal Killings tuh per dua, yaitu pembunuhan terhadap sejumlah anak muda di wilayah pesisir South Carolina. Pada tahun 1975, Gaskins dihukum karena melakukan tindak kejahatan kepada beberapa remaja sampai menghilangkan nyawa nomor 2. Dan ia kemudian mengaku kepada pihak berwenang bahwa dirinya bertanggung jawab atas lebih banyak penghilangan nyawa nomor 2. Namun klaim jumlah total yang sangat besar itu nomor 2 perlu dibedakan dari pembunuhan yang benar-benar terbukti secara hukum nomor 2. Jadi Gaskins mungkin melebih-lebihkan gitu ya nomor 2, ataupun memang belum terungkap secara hukum nomor 2. Tapi nasibnya gimana? Nanti bakal Cakra bahas nasib Gaskins seperti apa nomor 2, dan juga film yang memuat dokumenter terkait dari PW Gaskins ini sendiri. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, teman-teman berdua stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Eh, tunggu per 2. Jadi kasus dari Gaskins ini sebenarnya banyak banget tunggu per 2. Tapi salah satu alasannya kenapa Gaskins ini terkenal tunggu per 2 adalah Gaskins ini kemudian menulis kisah hidupnya dalam buku Final Truth: The Autobiography of a Serial Killer bersama Wilton Early tunggu per 2. Dan buku tersebut berisi pengakuan dan versinya mengenai berbagai kejahatan yang sudah dilakukan tunggu per 2. Karena itu tunggu per 2 kisahnya sering muncul dalam pembahasan mengenai serial killers, criminal profiling, dan kriminalitas Amerika era 1970-an tunggu per 2. Sementara Gaskin sendiri akhirnya dijatuhi hukuman mati tunggu per 2 pada 6 September 1991. Beliau dieksekusi, ia dieksekusi dengan menggunakan electric chair di South Carolina tunggu per 2. Yang menarik adalah tunggu per 2, Gaskins ini menjadi satu-satunya orang yang dieksekusi di South Carolina. Dan ya, tunggu per 2 pada 1991 pastinya. Dan merupakan salah satu kasus terkenal yang melibatkan narapidana yang mengaku melakukan jauh lebih banyak pembunuhan daripada yang berhasil dibuktikan tunggu per 2. Agak serem ya tunggu per 2, tapi emang seperti itu nyatanya tunggu per 2. Dan kamu bisa menyaksikan tunggu per 2 atau menonton secara dokumenternya tunggu per 2. Ini kamu cari aja di OTT kesayangan kamu, ada di judulnya adalah Gaskins The Hitchhiker Killer tunggu per 2. Kalau kamu yang penasaran bisa langsung tonton aja filmnya.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: HP 아빠 di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Udah di jam 10 lebih 9 menit teman Pro 2. Itu artinya Cakra harus bawain kamu info penutup hari ini. Jadi ngomongin soal Gaskins-nya udah selesai ya teman Pro 2. Sekarang ditemenin sama Cakra bakal update-update soal info penutup hari. Buat kamu yang mau mengubah gaya hidup kamu menjadi sehat, teman Pro 2, Cakra bantu buat update-in kamu informasinya seperti apa nih.

Pernah dengar kata arsenik gak, temu perdua? Ini merupakan zat yang berbahaya buat tubuh, temu perdua. Tapi keberadaan arsenik dalam makanan, khususnya temu perdua, ini gak otomatis berarti makanan tersebut beracun atau bisa menyebabkan keracunan, temu perdua. Karena arsenik sendiri, temu perdua, adalah zat yang memang mengandung racun, temu perdua, dan sering ditemukan juga di makanan, temu perdua. Secara alami, arsenik ini memang terdapat di lingkungan dan dapat masuk ke dalam makanan melalui tanah maupun air, temu perdua. Ada beberapa makanan yang memang mengandung arsenik, temu perdua. Mengutip dari laman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, arsenik terbagi ke dalam berbagai bentuk, termasuk arsenik anorganik dan juga organik. Keduanya punya tingkat toksisitas yang berbeda, temu perdua. Arsenik anorganik, temu perdua, menjadi perhatian utama dalam keamanan pangan karena lebih bersifat toksik. Paparan dalam jangka panjang ini bisa meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan termasuk kanker. Untuk arsenik tersebut bisa ditemukan pada sejumlah panganan. Salah satunya adalah beras, temu perdua. Dan sementara itu, temu perdua, arsenik organik banyak ditemukan secara alami pada ikan dan makanan laut. WHO menyebutkan bahwa sebagian besar arsenik pada seafood berada dalam bentuk organik yang toksisitasnya, temu perdua, ini lebih rendah dibandingkan arsenik anorganik, temu perdua. Selain beras dan seafood, WHO juga mencatat arsenik juga dapat ditemukan pada kerang, daging, unggas, produk susu, dan juga serealia, temu perdua. Yes, temu perdua, nggak ada satu angka yang berlaku untuk semua makanan terkait kadar arsenik yang masih dianggap normal, temu perdua. Batas maksimum ditetapkan berdasarkan jenis pangan, karena setiap makanan memiliki karakteristik, kadar alami, dan juga pola konsumsi yang berbeda. Salah satu contohnya adalah standar Codex Alimentarius, yaitu standar pangan internasional yang dikembangkan FAO dan WHO, temu perdua. Untuk beras sosoh atau beras giling, Codex menetapkan maksimum level arsenik anorganik sebesar 0,2 mg per kilogram atau 200 mikrogram per kilogram. Jadi maksimal, temu perdua, 0,2 mg arsenik anorganik dalam setiap 1 kg beras, temu perdua. Jadi temu perdua, walaupun arsenik rasanya ini adalah sesuatu yang toksik atau beracun, temu perdua, kalau misalnya masih sedikit dalam jumlah pangan, temu perdua, masih gak apa-apa, temu perdua. Yang penting jangan dikonsumsi secara berlebihan kalau misalnya zat arseniknya cukup tinggi.

0: pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Febi, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Febi. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

Ya semua berdua buat kamu yang suka rambutnya rontok gitu tuh berdua. Rambutnya sering mengalami kerontokan gitu kali ya tuh berdua. Enggak ada orang yang suka rambutnya rontok tuh enggak ada. Maksudnya rambutnya sering rontok gitu. Sering rambutnya rontok harusnya kayak gitu, bukan suka dong. Mungkin kamu kurang mendapatkan makanan dengan kandungan vitamin D dan juga zat besi itu nomor 2. Karena melansir dari Journal of Cosmetic Dermatology itu nomor 2, kadar vitamin D dan zat besi yang lebih tinggi ini berkaitan dengan resiko alopecia atau rambut rontok yang lebih rendah itu nomor 2. Yang pertama, kamu bisa mendapatkan asupan ini dari telur itu nomor 2. Jadi itu nomor 2, American Academy of Dermatology juga memasukkan kekurangan protein sebagai salah satu kondisi yang dapat menyebabkan rambut rontok. Selain protein, telur juga mengandung zinc dan beberapa vitamin B yang dibutuhkan tubuh tuh nomor 2. Jadi kekurangan protein ini juga bisa mengganggu pertumbuhan rambut dan juga memicu kerontokan tuh nomor 2. Selain ada telur tuh nomor 2, ada selanjutnya ada ikan tuh nomor 2, terutama ikan berlemak seperti salmon, sarden dan juga makarel. Dapat menjadi sumber protein dan vitamin D tuh nomor 2. Vitamin D menjadi salah satu nutrisi yang cukup sering diteliti dalam kaitannya dengan kesehatan rambut. Mengutip Molecular Nutrition and Food Research juga menemukan vitamin D, vitamin B, dan zat besi serta zinc memiliki peran dalam pertumbuhan serta pemeliharaan

Nah selanjutnya ada daging tumpur 2 yang bisa kamu konsumsi atau makanan sumber zat besi tumpur 2. Jadi tumpur 2 kekurangan zat besi ini termasuk salah satu defisiensi nutrisi yang berkaitan dengan kerontokan rambut. AAD tumpur 2 ataupun American Academy of Dermatology ini menyebut kekurangan zat besi dapat menyebabkan rambut rontok dan pertumbuhan kembali dapat terjadi setelah kekurangan nutrisi tersebut diperbaiki. Jadi kalau emang rambut kamu rontok tumpur 2 dan bingung caranya, aduh pakai sampo apa ya gitu ya, ataupun aduh pakai conditioner apa, aduh pakai vitamin rambut apa ya, gak usah tumpur 2, mending kamu makan makanan berprotein dan juga mengandung zat besi, nanti pasti bakal balik lagi, gak rontok lagi tumpur 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kemarin lagi sempat ramai ya, nomor 2 terkait air kelapa yang gak boleh disimpan di dalam tumbler nih, nomor 2. Kita bahas sekarang, bener gak sih sebenarnya apakah air kelapa itu gak boleh disimpan di tumbler nih? Jadi belakangan ini nomor 2 muncul anggapan bahwa air kelapa ini sebaiknya nggak disimpan di dalam tumbler, terutama yang berbahan stainless steel nomor 2. Jawabannya nggak sesederhana boleh atau enggak, tapi keamanan air kelapa ini lebih banyak berkaitan dengan berapa lama minuman tersebut disimpan, bagaimana suhunya dijaga, kebersihan wadahnya seperti apa, serta material tumbler yang digunakan nomor 2. Air kelapa yang baru dikeluarkan dari buah pada dasarnya berbeda dengan produk air kelapa kemasan yang sudah melalui proses pengolahan nomor 2. Setelah kelapa dibuka, minuman tersebut mulai terpapar lingkungan sehingga kualitas dan keamanan mikrobiologisnya bisa berubah nomor 2. Air kelapa itu mengandung air, gula, mineral, dan juga sejumlah nutrien lainnya nomor 2. Dan kandungan tersebut membuatnya tetap perlu diperlakukan seperti minuman yang mudah mengalami perubahan setelah dikeluarkan dari buah nomor 2. Melansir dari jurnal Food Science and Nutrition, pengolahan dan penyimpanan pada suhu rendah penting untuk menjaga kualitas mikrobiologis air kelapa nomor 2. Dalam penelitian tersebut, air kelapa yang mendapatkan perlakuan tertentu kemudian disimpan pada suhu sekitar 4 derajat Celcius untuk mempertahankan kualitasnya. Artinya nomor 2, persoalan utamanya bukan semata-mata karena air kelapa dimasukkan ke dalam tumbler. Hanya hal yang lebih penting adalah untuk memperhatikan atau untuk diperhatikan adalah suhu dan juga lama penyimpanannya. Prinsip tersebut juga berlaku pada berbagai makanan dan juga minuman yang mudah rusak. Departemen Pertanian Amerika Serikat nomor 2 ini menyebutkan bakteri dapat berkembang cepat dengan rentang suhu sekitar 4 sampai 60 derajat Celcius. Jadi nomor 2 yang perlu diperhatikan adalah penyimpanannya nomor 2. Jadi sebenarnya pun gak apa-apa kalau misalnya disimpan di tumbler gitu nomor 2, tapi jangan dengan jangka waktu lama dan suhunya terlalu panas nih.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini yang saking terkenalnya sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pasti.

0: maju terus pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

things that I've got. Yes, teman berdua, karena udah 57 menit lepas dari jam 10, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih teman berdua yang sudah mendengarkan RRI Perdua dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran. Ketemu lagi sama Cakra besok teman berdua di jam yang sama. Dan pada akhirnya dari kawasan metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Anwar bertugas pamit. Selamat malam teman berdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Wardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di mana lempeng Pasifik

Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Broadway.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya bukan.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: peace.
1: Dear Remaja Indonesia.
2: Indonesia telah berubah.
3: Dulu kita berperang melawan penjajah.
2: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
2: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
3: Kreativitas itu penting.
2: Eksistensi itu harus.
3: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
5: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
4: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
2: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
3: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
2: Pesan ini untuk remaja Indonesia.
4: Sejauh manapun kalian pergi, apapun suku, agama, atau etnis kalian,
6: setiap nafas, aliran darah, detak jantung, dan ukiran prestasi hanya untuk Ibu Pertiwi.
4: Ini adalah masa untuk kita menggebrak dunia.
3: Kita, remaja Indonesia.
6: Penjaga Ibu Pertiwi.
4: Penerus cita-cita reformasi.
2: Pemimpin di kemudian hari.
6: Pewaris NKRI.
7: Just Music Pro 2.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya, Dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

0: Bos Seri. Di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Tahniah Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 edisi hari ini, Jumat tanggal 25 September 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasinya teman Pro 2, dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar yang menerbitkan peringatan dini potensi air laut pasang di sejumlah perairan di Bali. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi pada 26 sampai dengan 30 September 2026. Berdasarkan perkiraan BBMKG, potensi air laut pasang itu terjadi di pesisir selatan Kabupaten Jemberana, pesisir selatan Kabupaten Tabanan, pesisir Kabupaten Badung, pesisir Kota Denpasar, pesisir Kabupaten Gianyar, dan pesisir selatan Kabupaten Kelungkup. Penyebab air laut pasang itu adalah adanya fenomena fase bulan purnama pada Sabtu 26 September 2026. Potensi pasang air laut maksimum berbeda waktu, baik hari dan jam di tiap wilayah, secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan juga pesisir. Aktivitas itu diantaranya bongkar muat di pelabuhan, aktivitas masyarakat di permukiman pesisir, tambak garam, dan perikanan darat. Demikianlah Info Pro 2 edisi pagi hari ini, dan satu jam ke depan teman Pro 2 kita akan update-update informasi terkini, perakiran cuaca, kemudian juga situasi arus lalu lintas, dan di pukul 7 sampai dengan pukul 9 kita akan topik menarik kita bahas teman Pro 2. Sebelum di pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita akan bahas seputar lingkungan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda,

Thanks God, it's Friday. Dan teman Pro 2 di hari Jumat ini semangat buat kamu. Iya, karena besok udah weekend. Ayo, siapa yang weekendnya bisa libur? Tapi kalau aku tetap masuk teman Pro 2, karena kan teman Pro 2 gak mungkin gak ditemenin hari-harinya kan. Tapi buat mawal menemani kamu teman Pro 2, biasa ya perkiraan cuaca akan hadir dari bmkg.go.id. Untuk seluruh wilayah di Kota Denpasar, hari ini diprediksi cerah nih teman Pro 2, ya, entah Denpasar Selatan, Timur, Barat, dan juga Utara. Cuman teman Pro 2, kalau misalnya dari Bali sendiri, itu Tabanan ternyata diprediksi mengalami hujan ringan. Nah, kalau misalnya daerah lain diprediksi cerah teman Pro 2. Untuk suhu, kalau misalnya di seluruh Bali itu ada di kisaran 18 sampai dengan 31 derajat Celcius. Cuman terkhusus di Kota Denpasar itu diprediksi teman Pro 2 di 26 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan 67 sampai dengan 91%. Jadi buat teman Pro 2 yang ada agenda di luar ruangan, kayaknya aman-aman aja ya untuk hari ini teman Pro 2. Tapi kalau yang mau ke area Tabanan, ya kayak perkiraan cuaca tadi, diprediksi ada hujan ringan, jadi tetap sedia payung dan juga jas hujan. Kalau-kalau terjadi perubahan cuaca tiba-tiba, kamu intinya sudah siap siaga. Dan teman Pro 2, selalu ingatlah menggunakan sunscreen, ya meskipun juga kamu lihat, aduh mendung-mendung kok, matahari gak terlalu terang kok. Tapi ingat kulit itu perlu proteksi sekalipun dia tidak diserang oleh matahari teman Pro 2. Karena sekalipun matahari gak secara langsung gitu ya ke kulit kamu, tapi pantulannya pun akan memberikan efek terhadap kulit kamu yang akan semakin parah kalau tidak kamu jaga dengan sunscreen kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak knalpot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega. Buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Terima kasih kau masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Teman Pro 2, kita itu kan ada di akhir bulan September ya, yang artinya beberapa bulan lagi kita udah menyambut tahun baru. Dan tahun baru ini gak cuma kamu nih yang memikirkan mau liburan di mana, kayak gimana, mengambil cuti berapa hari, tapi juga pihak-pihak terkait, salah satunya adalah Pelindo teman Pro 2 sebagai PT Pelabuhan Indonesia Persero. Yang mana kali ini dikatakan informasinya dikutip dari rri.co.id bahwa pelabuhan Colokan Bawang di Kabupaten Buleleng ini sudah mulai disiapkan juga sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintas Ketapang Gilimanuk ketika libur Natal dan juga Tahun Baru mendatang teman Pro 2. Ini PT Pelabuhan Indonesia Cabang Colokan Bawang juga menerima surat penugasan dari Kementerian Perhubungan. General Manager menyampaikan langsung bahwa penunjukan Colokan Bawang ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menambah kapasitas pelabuhan di sisi Bali. Menurutnya juga jumlah dermaga di Ketapang lebih banyak dibandingkan Gilimanuk, sehingga diperlukan pelabuhan pendukung untuk menyeimbangkan arus penyeberangan. Sebelum menerima penugasan resmi, Pelindo hanya memfokuskan persiapan di dermaga 3 teman Pro 2, yang mana keputusan itu diambil karena dermaga 1 dan 2 memiliki tingkat okupansi di atas 75% serta kondisi elevansi yang belum sesuai dengan spesifikasi kapal Roro yang diusulkan. Jadi kita doakan teman Pro 2 dalam proyek ini memang dapat berjalan semaksimal mungkin, karena kita tahu banget ya, akhir tahun itu jadi waktunya untuk kita-kita itu berlibur teman Pro 2. Dan banyak yang menghabiskan waktu liburan ini dengan memanfaatkan transportasi darat maupun laut. Jadi disinilah kita juga berharap supaya terurainya kendaraan teman Pro 2, supaya tidak ada antrian panjang, kemacetan yang sampai berkilo-kilo, yang tentunya membuat perjalanan agak terhambat dan juga kenyamanannya berkurang ketika liburan akhir tahun nanti.

0: Bu Bidan, kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro2 FM Denpasar. Kali ini teman Pro2, aku mau langsung update untuk live streaming CCTV di kota Denpasar ya, untuk melihat bagaimana arus lalu lintasnya teman Pro2. Oke, kita jalan-jalan agak jauh dulu ke timurnya Denpasar ya teman Pro2 ya. Di area patung Titibande teman Pro2 ini terpantau cukup lenggang sih ya sebenarnya untuk pagi hari ini. Cuman kalau misalnya dilihat lagi di Simpang Nusa Indah teman Pro2 sudah terpantau ramai lancar. Tapi sebelum itu di Hang Tuah nih teman Pro2 juga lancar. Begitu pula di Bundaran Hang Tuah teman Pro2 yang terpantau lancar. Nah kalau misalnya di seputaran Renon ini juga masih lancar untuk pagi hari ini. Kalau misalnya di Jalan Kamboja nih teman Pro2 karena banyak sekolahan ya, sudah terpantau banyak banget siswa-siswi yang diantar oleh orang tuanya atau keluarganya ke sekolah. Jadi cukup ramai di depan sekolah-sekolahnya teman Pro2. Untuk di Simpang Melati, wow, sudah terpantau ramai lancar juga untuk hari ini ya. Didominasi kendaraan roda 2 teman Pro2. Jadi buat teman Pro2 yang akan beraktivitas untuk pagi hari ini masih terpantau senggang ya. Jadi enggak terlalu padat-padat banget di beberapa wilayah di seputaran Kota Denpasar. Meskipun begitu tetaplah berhati-hati dalam berkendara teman Pro2, selalu waspada, utamakan keselamatan di jalan raya. Sekali lagi informasinya merakutip dari atcs.denpasarkota.go.id.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Udah di jam 7 aja nih teman Pro 2. Ayo jangan sampai telat ya, sampai ke sekolah, sampai ke kantor. Dan buat kamu yang work from home, jangan lupa absen teman Pro 2. Dan yaps, karena di menit keempat lepas dari pukul 7 pagi, saatnya aku untuk mengawali obrolan kali ini teman Pro 2 dengan sesuatu hal ya, yang mana topiknya kita bakal bahas sampai 2 jam ke depan, yaitu yang namanya ulang tahun dan juga tiup lilin. Tapi first of all, aku mau ngucapin dulu happy birthday buat kamu yang lagi merayakan ulang tahun di hari ini, 25 September 2026. Ya, jadi apapun yang sedang kamu usahakan, apapun yang sedang kamu perjuangkan, semoga semuanya dilancarkan sesuai harapan pastinya ya. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kita bicara tentang ulang tahun, mungkin diperingati memang setiap tahunnya ya. Tapi ada yang bilang di luar sana, ini tuh gak cuma soal angka, tapi soal kedewasaan. Wih, serem ya. Cuman siapa sih yang pertama kali menciptakan perayaan ulang tahun? Dan kenapa tiup lilin menjadi salah satu agenda yang tidak terlewatkan di perayaannya? Kita bakal bahas teman Pro 2 selama 2 jam ke depan. So buat kamu yang mau request, kalian mau gabungan buat hari ini, boleh banget teman Pro 2 ke seluruh sosial media kami, ke Facebook, X dan juga Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Dan karena kita punya nomor telepon baru, jangan lupa di save dulu teman Pro 2. Dan kalau bisa kirimkan requestan yang kesini ke 089-6200-20953. Aku tungguin gabungan kamu ya teman Pro 2 ya. Jadi tetap di sini aja dulu di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Sekali lagi buat teman Perudu yang baru dengerin, aku mengucapkan happy birthday buat kamu yang lagi ulang tahun. Dan karena kita udah mengucapkan ulang tahun kamu, semoga kamu juga udah tahu ya makna dari perayaan yang tiap tahun kamu rayakan ini kira-kira apa ya. Sebenarnya teman Perudu, kalau dilihat lagi ini kan adalah sebagai wujud rasa syukur ya. Selalu harapannya kita ketika kita merayakan sesuatu adalah untuk mensyukuri teman Perudu apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan. Tapi enggak cuma sesimpel perayaan, karena ini juga jadi simbol usia dan perjalanan hidup. Apalagi teman Perudu, kalau kita bicara lilin, itu kan biasanya berdiri tegak di atas kue yang enggak cuma dekorasi tapi juga representasi fisik dari tahun ke tahun yang telah dilewati. Angka atau bahkan jumlah lilin teman Perudu itu biasanya menandai akumulasi pengalaman, suka duka dan juga pembelajaran hidup yang membentuk karakter seseorang sampai hari ini. Karena kalau dulu kan umum banget ya lilin itu dengan angka teman Perudu. Meskipun sekarang karena kita mengusung kiblat keestetikan, biasanya cuma satu aja atau satu lilin yang benar-benar beautiful gitu tampilannya teman Perudu. Dan ketika menyalakan lilin-lilin, ini adalah jadi cara visual yang kuat untuk menghormati waktu yang sudah dihabiskan dan merayakan setiap ketahanan dalam mengarungi dinamika kehidupan.

0: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman Cap Badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman Cap Badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.
1: Teman terbaik.

Masih dengerin Pro 2 FM Denpasar, teman Pro 2. Kalau misalnya biasanya momen-momen sebelum tiup lilin akan selalu ada yang namanya make a wish, teman Pro 2. Ini juga jadi pengantar doa dan juga harapan ya. Dan ini sebenarnya teman Pro 2 dalam keheningannya kita juga sedang melihat kembali apa sih yang sempat kita lalui dalam kehidupan ini. Dan tradisi ini berakar juga dari kepercayaan kuno kalau memang asap yang membumbung tinggi dari lilin yang baru ditiup itu bertindak sebagai kurir spiritual. Wow, aku juga baru tahu nih soal ini teman Pro 2. Dan asap ini juga sebenarnya diyakini membawa doa-doa, impian dan keinginan tulus kita dari blue book hati terdalam langsung menuju langit supaya dikabulkan. Oleh siapa? Oleh kekuatan alam semesta teman Pro 2 atau yang maha kuasa.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kendati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif. This is your
1: radio. Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Terima kasih kamu masih setia dengarkan kami. Sebelum kita lanjut bicara tentang hari perayaan ulang tahun dan juga makna dari lilin teman Pro 2, itu sebenarnya ya kita masih punya banyak fakta menarik yang datangnya gak cuma sekedar dari peringatan aja, tapi bahkan dari wilayah tertentu. Tapi kira-kira seperti apa nanti informasinya, tetap stay tune dulu di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya Pa
1: Axel.
0: Apa namanya?
1: Axel.
0: Axel. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Teman Pro 2 masih barengan Eka Ayu Merah ya. Teman Pro 2 rasa syukur tentunya tidak ada pernah akhirnya ya. Tiada berakhir. Tiada berakhir lah selama hidup ini teman Pro 2. Aku jadi kayak, kok ngeleng ya? Kayak belum sarapan, ada yang sapa gak sih? Belum sarapan.